0: mengutuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya kan tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Sa'adat Tudaran.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan, tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui, pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Sa'adat Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel HP, apa megang HP. Soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP,

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lantas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan ya Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Nah pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi hingga saat ini berjalan dengan lancar ya. Dan juga pendengar, memasuki pagi hingga siang nanti, mungkin cuaca di Labuan Bajo diperkirakan masih terasa panas ya. Bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan juga melindungi diri dari paparan sinar matahari begitu ya, secara langsung. Nah, Anda dapat menggunakan topi, payung, tabir surya atau sunscreen begitu ya, serta mencukupi kebutuhan air minum agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, pendengar, sementara bagi Anda yang sedang beraktivitas di dalam ruangan, ya mungkin mulai terasa ngantuk begitu ya, terutama ketika memasuki pukul 9 hingga 10 pagi. Nah, bagi Anda yang sedang menikmati kopi, secangkir kopi bisa menjadi teman untuk menemani aktivitas begitu ya. Namun, jangan lupa untuk tetap memperhatikan waktu istirahat dan tidak mengonsumsi kopi secara berlebihan. Dan untuk Anda pendengar RRI yang belum sempat sarapan begitu ya. Jadi sempatkan sarapan terlebih dahulu ya. Tubuh yang pastinya tubuh kita membutuhkan energi agar agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih baik dan juga penuh semangat. Nah, baik pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menghadirkan beragam program-program menarik ke ruang dengar Anda ya, mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda ataupun menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui terestrial maupun melalui audio streaming kami di RRI Digital.

memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Lele, kaya cah petok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan.

0: maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
1: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, untuk edisi hari ini 17 September 2026 ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Jika tadi kita sudah menghadirkan berbagai informasi regional, sekarang kita akan hadirkan informasi seputar kesehatan ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi cukup menarik ya, yaitu dokter anak menyarankan untuk batasi soda untuk anak karena kafein dan juga gula. Nah, pendengar, dokter mengingatkan konsumsi minuman soda perlu dibatasi pada anak ya. Dokter Meta Herdiana Hanindita ya menjelaskan minuman soda umumnya mengandung kafein. Nah, pendengar, kafein merupakan stimulan yang dapat mengganggu siklus tidur anak ketika dikonsumsi. Jika tidur terganggu, proses pertumbuhan anak juga berpotensi mengalami gangguan. Minuman tersebut juga mengandung gula dalam jumlah cukup tinggi bagi anak. Jadi, Meta mengatakan pemberian soda sebaiknya hanya dilakukan sesekali kepada anak. Menurutnya, orang tua juga perlu ya memperhatikan kandungan gula sebelum memberikan minuman tersebut. Jika anak sudah mengonsumsi soda, asupan gula lain perlu dibatasi. Nah, langkah tersebut membantu mencegah konsumsi gula berlebihan dalam satu hari. Jadi pendengar, minuman berkarbonasi bukan kebutuhan nutrisi utama yang diperlukan oleh tubuh anak. Anak tetap membutuhkan makanan dengan komposisi nutrisi seimbang setiap harinya begitu. Nah, mendengar kebutuhan tersebut mencakup karbohidrat, protein, lemak, sayur, serta buah dalam keseharian. Karena itu, soda sebaiknya ya tidak dijadikan kebiasaan minum harian untuk anak. Jadi Meta menekankan pemberian makanan tidak perlu dilakukan dengan larangan yang berlebihan. Orang tua perlu mengenalkan batas konsumsi dengan pendekatan yang tetap wajar. Pembatasan dapat disesuaikan dengan keseluruhan pola makan anak setiap hari. Minuman manis sebaiknya tidak menggantikan makanan yang memiliki nilai gizi penting. Orang tua juga perlu menyediakan pilihan minuman yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Air putih dapat menjadi pilihan yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh anak. Nah, kebiasaan tersebut membantu membentuk pola konsumsi minuman yang lebih sehat. Baik, mendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 101. Channel informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Laun Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Berengar masih kami hadirkan informasi seputar kesehatan ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait pencegahan diare pada anak ya, khususnya dalam situasi sekarang ya di tempat pengungsian. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, beberapa waktu lalu kami telah mewawancarai salah satu dokter umum ya terkait pencegahan diare pada anak. Nah, kali ini mari kita kembali mengingat pentingnya menjaga kesehatan anak ya, terutama dalam situasi bencana alam ketika sebagian anak masih berada di tempat pengungsian. Nah, pendengar, kita tentu memahami bahwa anak-anak di tempat pengungsian menghadapi kondisi yang tidak mudah begitu ya. Keterbatasan air bersih, fasilitas sanitasi, serta lingkungan yang padat dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit termasuk diare. Diare pada anak, pendengar, tidak boleh dianggap sepele ya, karena kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi, terutama pada bayi dan juga anak-anak. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh orang tua ya, dan juga para pendamping anak untuk mencegah diare di tempat pengungsian? Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, yaitu pastikan kebersihan tangan ya. Dan pendengar, untuk para orang tua dimanapun Anda berada, coba selalu ajarkan pada anak untuk mencuci tangan ya, menggunakan sabun dan juga air mengalir. Terutama sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah bermain di lingkungan pengungsian. Jika air mengalir terbatas, manfaatkan fasilitas kebersihan yang tersedia dan juga ikuti arahan petugas kesehatan terkait kebersihan tangan begitu ya. Dan yang kedua yaitu perhatikan kebersihan makanan dan juga minuman. Nah, pendengar, pastikan makanan anak dimasak dengan baik ya, disimpan secara higienis dan tidak diberikan apabila sudah berbau, berubah warna atau diragukan kebersihannya. Gunakan air minum yang aman, hindari memberikan anak air yang belum dipastikan kebersihannya. Yang berikutnya yaitu jaga kebersihan lingkungan tempat pengungsian. Nah, pendengar, sampah harus dibuang pada tempatnya begitu ya. Biasakan jangan membuang sampah sembarangan. Fasilitas toilet perlu dijaga kebersihannya dan juga anak-anak sebaiknya tidak bermain di sekitar tempat atau genangan air kotor ya atau tempat pembuangan limbah begitu. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua, tetapi juga seluruh masyarakat di tempat pengungsian. Dan yang keempat, tetap berikan asupan makanan dan juga cairan yang cukup. Anak-anak membutuhkan makanan yang bergizi dan juga cairan yang memadai untuk menjaga daya tahan tubuh. Bagi bayi, pemberian ASI tetap perlu dilanjutkan sesuai kebutuhan. Nah, pendengar, bagaimana jika anak sudah mengalami diare? Oke, orang tua perlu segera memberikan oralit ya, sesuai petunjuk untuk membantu menggantikan cairan yang hilang. Jangan memberikan obat anti diare kepada anak tanpa arahan tenaga kesehatan. Segera bawa anak ke pos kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat apabila diare disertai tanda-tanda dehidrasi seperti anak sangat lemas, tidak mau minum, mata tampak cekung, buang air kecil berkurang, muntah terus menerus atau terdapat darah dalam tinja. Jangan menggunakan ataupun jangan menunggu kondisi anak semakin buruk ya, terutama jika anak masih bayi atau memiliki kondisi kesehatan tertentu ya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, situasi bencana memang menghadirkan banyak keterbatasan ya. Namun dengan menjaga kebersihan tangannya, memastikan makanan dan juga air yang aman, serta memperhatikan kondisi kesehatan anak, kita dapat membantu mengurangi resiko diare di tempat pengungsian. Mari kita bersama-sama memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, karena mereka membutuhkan perlindungan, perawatan, dan juga lingkungan yang sehat. Anak sehat, keluarga kuat, dan juga masyarakat semakin tangguh. Tetap jaga kebersihan pendengar dan jangan ragu untuk meminta bantuan tenaga kesehatan ketika anak mengalami gangguan kesehatan.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol enak, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,5.

0: Labuan Bajo.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait dokter ingatkan orang tua untuk hentikan distraksi saat anak lagi makan. Nah, pendengar, dokter mengingatkan orang tua untuk tidak memberikan distraksi ketika anak sedang makan. Dokter Herdiana Hanindita menyebut makan merupakan proses belajar penting bagi anak. Anak perlu belajar mengenai sinyal lapar dan kenyang dari tubuhnya secara mandiri. Sebetulnya tidak boleh melakukan distraksi apapun pada saat anak makan ya, termasuk nonton YouTube. Menurut Meta, tayangan dapat mengalihkan fokus anak dari proses makan yang berlangsung. Ketika fokus berpindah, anak berpotensi tidak mengenali kondisi lapar dan juga kenyangnya sendiri. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses belajar makan pada anak-anak sejak usia dini. Anak juga berpotensi mengemut makanan terlalu lama saat sedang makan bersama keluarga. Meta menyebut distraksi dapat membuat anak terus makan tanpa menyadari rasa kenyang. Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko konsumsi makanan secara berlebihan pada anak. Karena itu, orang tua perlu menciptakan suasana makan yang tenang bagi anak ya. Jadi, orang tua sebaiknya mendampingi anak tanpa menggunakan gawai selama waktu makan berlangsung begitu ya. Pendekatan tersebut membantu anak mengenali rasa, tekstur, lapar dan juga kenyang secara baik. Kebiasaan makan tanpa distraksi juga membantu membentuk kemampuan makan secara mandiri. Nah, pendengar, Meta menilai waktu makan sebaiknya menjadi kesempatan anak belajar untuk mengenali kebutuhan tubuh. Orang tua dapat mendampingi tanpa menjadikan tayangan sebagai alat untuk membujuk. Jadi kebiasaan tersebut penting terutama ketika anak sedang membangun pola makan yang sehat. Anak perlu mendapatkan kesempatan menikmati makanan tanpa gangguan perangkat digital selama makan berlangsung. Dengan demikian, proses makan saat berlangsung lebih sadar dan juga terarah bagi anak ya. Jadi keluarga dapat membangun rutinitas makan bersama tanpa tayangan atau permainan tambahan. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi kesehatan lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: larut malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: ketersediaan terbatas. Jadi kebutuhannya, nah dia oleh karena itu karena ketersediaan terbatas, kebutuhannya banyak, pasti itu hukum ekonomi. Pasti mereka akan naikkan harga. Tapi nah langkah-langkah itu kan pemerintah seperti itu.
1: Baik, itu biasanya di bulan

0: Bukan hanya di N.
1: Baik, biasanya perubahan harga, baik itu inflasi maupun ini ya, perkembangan harga tadi, ya, itu di samping dipengaruhi oleh faktor alam di luar kuasa kita. Kita hanya bisa bersyukur dan berdoa, dok. Jadi agar cepat itu faktor alam. Kemudian yang berikutnya itu biasanya kita sudah menggunakan tren. Biasanya yang dipengaruhi oleh faktor hari raya. Misal, tadi saya sempat lihat tren harga misalnya, baik itu harga IPH maupun inflasi begitu.

0: tidak lepas dari ini. Sesuatu itu bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Sosialisasi itu mas harus. Sosialisasi tentang harga, biasanya imbauannya itu lewat ya, sosial sebagainya. Ibu-ibu jangan stok borong-borong. Nah, itu belanja dengan bijak. Jadi kita begitu, belanja dengan bijak.
1: Belanja sesuai dengan kebutuhan.
0: Agar harga aman, memastikan kita tidak usah khawatir begitu. Itu peran juga mungkin dari sosialisasi.
1: Nah, itu dia.

Nah, saya

0: pemahamannya.
1: Ya, baik, untuk pantun kami di hari ini, untuk sementara beras masih stoknya masih terjaga, bahkan stok barang pemerintah itu melimpah. Bahkan pada saat-saat ini dari pemerintah itu sudah melakukan kegiatan bantuan pangan lagi-lagi redopingnya seperti itu. Dan untuk menjaga seperti minyak itu sudah siapkan melalui Bulog, yaitu minyak kita. Minyak kita yang sekarang lagi disebutkan ke pengecer-pengecer akhir itu tuh sudah semakin banyak, sehingga untuk menjaga kestabilan harga minyak seperti itu.
0: Oke, okay, jadi aman ya untuk di Kabupaten Ende. Oke, okay, baik. Ini lagi kebersamanya kita. Ini kalau inflasi itu nggak bisa dong pemerintah bekerja sendiri atau tim sendiri. Masyarakat juga lah. Kalau tadi kita dengar ya.

0: bahwa mengajak juga masyarakat ikut berkontribusi menjaga inflasi di suatu daerah. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu apa? Ibu-ibu di rumah, kami-kami, semualah kita yang selaku warga negara Indonesia itu. Realnya apa nih yang harus kami lakukan?
1: Ya, baik Bu Rosa, mungkin nanti lebih tepat nanya di Pak Kades ya. Kami apa namanya dari sisi pandang tukang potret saja.
0: Iya, itu sudah. Terusnya.
1: Dan di situ harus ada sosialisasi karena angka yang kita hasilkan itu dan juga agar bisa berdampak kuliah kepada masyarakat kan, potret itu berupa inflasi atau IPH, kita mengajak semua lapisan masyarakat kayak tadi berbelanja dengan bijak, begitu, dengan bijak. Dan di situ agar masyarakat, terutama ibu-ibu yang tahu persis tentang dapur begitu kan, tadi minyak goreng yang naik dan sebagainya. Nah, dari pihak pemerintah, pemerintah daerah, semua lapisan meyakinkan bahwa ini aman, menjaga kita tidak ada khawatir begitu. Kalau tahu berubah naik sedikit itu akan mengikuti pola setelah kapal datang akan turun sebagainya begitu. Sehingga tidak ada borong-borong dan sebagainya itu akan berpengaruh, mempengaruhi kondisi pasar begitu. Jadi peran sosialisasi jalan nanti lewat berbagai media, misalnya lewat dari sana sebagainya begitu. Oh.
0: Sosialisasi ya, beredukasi ke masyarakat. Betul. Ya. Terkadang ibu-ibu masih egois begitu lihat gula putih masih 17.500 di minimarket, itu ngambilnya untuk stok 1 bulan, begitu 2 hari udah stoknya udah habis begitu, itu yang terjadi. Iya, itu aja ya.

0: masyarakat, ibu-ibu rumah tangga. Kalau untuk menyikapi hal ini, saya mengharapkan kan semuanya itu bermula dari dapur. Untuk kita menjaga ketahanan dapur. Mm-mm. Nah, kita menjaga ketahanan dapur itu dengan cara kita belanja yang hemat. Nah, seperti yang Ocha katakan, kalau melihat gula 17.000 tak, kita jangan bayi panik, jangan panik. Nah, kalau kita semakin panik, kita akan borong beli dalam stok yang besar, setelah stoknya habis, jelas ikutnya pasti naik. Kita membeli yang sehemat mungkin, sesuai dengan kebutuhan harian, pasti akan terpenuhi. Jadi kita dalam itu berbelanja yang hemat untuk menjaga ketahanan dapur. Itu.
1: Ada yang masuk nih WA nih terakhir-terakhir mungkin pengaruh sinyal. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Made dan Pak Kadis. Saya Ibu Linda, ibu rumah tangga. Mengingat Kabupaten Ende merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap fluktuasi harga beras dan pisang. Nah, langkah sinergi apa yang dilakukan untuk menjaga pasokan dari daerah tetangga itu tetap ada? Kemudian ada satu lagi masih dari Ibu Linda. Sejauh mana nih keberhasilan program diversifikasi pangan lokal seperti pemanfaatan jagung dan umbi-umbian dalam mengurangi ketergantungan beras masyarakat di Kabupaten Ende? Pak Adis mungkin kayaknya langsung.
0: Baik, ini terima kasih. Mungkin dari dua pertanyaan ini, yang satu untuk menjaga ketahanan pasokan beras dengan pisang, ya, nah, dua dan pisang.
2: Komunikasi
0: dengan pembangun. Nah, ini kita ini lintas daerah atau lintas sektor yang kami komunikasikan. Nah, sementara ini kita menyiapkan pasokan beras itu dari luar. Itu pun yang kita mengharapkan, itu yang kita komunikasikan melalui dengan agen pemerintah kita, yaitu melalui Bulog. Nah, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan ketantangan yang berarti untuk seperti makan-makan pokok apa segala macam, nah, saya bisa tidak bisa menjelaskan dan secara terinci apa macam itu adalah kewenangan yang ada di Badan Ketahanan Pangan. Okay. Nah, seperti itu.
2: Mungkin sesuatu pasar kita juga undang Badan Ketahanan Pangan untuk
0: ngobrol dan masukan yang berharga ini akan kami koordinasikan di lintas sektor bagaimana untuk menjawab sehingga warga masyarakat tidak merasa panik. Tidak merasa panik seperti itu.
1: Oke, okay. Pak Made mungkin ada tambahan, silakan. Masih 3 menit lagi.
3: Iya. Mungkin kami kan memotret, tapi di situ di saat setiap minggu di pusat ada rakor itu menghadirkan kalau salah Badan Pangan Nasional. Ya, di situ hadir selalu. Karena harga naik di situ akan diminta penjelasan dari Badan Pangan Nasional, kemudian dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Tadi kalau yang memastikan pangan lokal, makanan pokok kita tidak hanya beras toh,
1: kemudian
3: itu jagung, ubi sebagainya. Nah, sekarang program pemerintah juga yang saya ketahui bahwa pihak TNI Polri juga ikut berkontribusi.
1: Ya,
3: misalnya, misal jajaran Polri ikut bersama petani, ayo tanam jagung. Kami lihat di beberapa lokasi di Indonesia. Mungkin seperti itu juga yang kami yang kami amati.
1: Iya, mudah-mudahan sih nanti suatu waktu Pak Made sudah memotret nih ketika TNI Polri turun nih sudah sejauh mana sih ketahanan pangan kita. Itu pasti juga bisa dipotret di
3: sana. Kita sudah ada kerjasama sejak tahun lalu. Tatkala Polri itu diperintahkan oleh Presiden untuk bersama tani untuk perluasan tanam jagung, itu berkolaborasi dengan BPS karena BPS juga memotret luas
1: lahan,
3: luas tanam, luas panen dan produksi khususnya padi palawija termasuk jagung. Jadi
1: hasilnya gimana nih,
3: sudah berkolaborasi. Tatkala pihak Polri itu melakukan penanaman, melaporkan ke BPS, melaporkan kapan tanam, kapan panen, dan sebagainya, begitu. Karena di BPS memotret agar yang ditanam oleh pihak Polri itu terpotret di kita juga. Okay. Jadi sudah ada kolaborasi.
1: Izin Bapak, salam.

0: kawasan untuk tanam jagung. Mungkin nanti dari polisi juga, dari Polres ND atau dengan Badan Ketahanan Pangan. Bersedia ya Bapak ya?
1: Siap.
0: Oke okay, deh. Iya, terima kasih banyak. Oke okay. Iya, bisa masih ada. Iya, ada yang mau disampaikan, silakan Bapak.
1: Oke okay, siap. Ibu Rosa, ini berhubung kami diundang ke sini, kami dari BPS, Badan Pusat Statistik Seluruh Indonesia, juga menyampaikan kepada semua pihak ya, di bulan Juni,
0: aja Bapak kamera,
1: di bulan kan? Juni, Juli, Agustus ini, kami dari BPS bersama semua lapisan tanpa kecuali akan melaksanakan karya akbar kita semua di Indonesia, yaitu melaksanakan sensus ekonomi 2026, yang tepatnya kita akan lakukan pendataan atau kunjungan door to door di seluruh wilayah NKRI tanpa kecuali. Dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus itu akan para petugas akan masuk ke rumah. Untuk itu mohon semua pihak, baik dari pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat semua, mohon dukungannya untuk menyelesaikan sensus ekonomi 2026. Itu tujuannya untuk mencatat potret ekonomi Indonesia dan untuk perencanaan program pemerintah agar ke depan programnya itu berdampak bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih.

podcast berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu.

waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul

0: tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat.

0: Udara tetap di udara.
1: Selamat siang pendengar program saat ini dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus stay tune ya di Pro 1 RRI Indi, kanal informasi dan inspirasi. Kembali jumpa bersama saya Christine Senda dan juga operator studio Budi Buku, dan kita sudah bersama di acara Kita Indonesia pendengar. Dan hari ini kita akan membahas tema bela negara di tengah masyarakat, dari gotong royong hingga kepedulian terhadap sesama. Pendengar, bela negara bukan hanya tentang menjaga pertahanan, tetapi juga bagaimana kita peduli, saling membantu, menjaga persatuan, dan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama Bapak Noldi Hosea Pelokila, Esos MM CRMO, sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Pak Noldi.
2: Selamat siang, Kak Christine. Selamat siang, Pro 1 RIND. Selamat siang seluruh masyarakat NTT yang di Flores. Kami selalu mendoakan masyarakat tetap kuat dan Flores cepat pulih.
1: Amin.
2: Untuk NTT lebih
1: baik. Baik, salam Pancasila, Pak Noldi.
2: Salam Pancasila.
1: Baik.
2: Untuk seluruh masyarakat.
1: Baik, Pak Noldi, ya, kita akan berbincang ya terkait dengan topik kita, bela negara di tengah masyarakat, dari gotong royong hingga kepedulian terhadap sesama. Dan kita melihat situasi saat ini ya di negara Indonesia tidak baik-baik saja ya. Dan salah satunya adalah di Flores juga terjadi gempa bumi, dan banyak masyarakat yang mengalami terdampak ya dari bencana alam tersebut. Nah, terkait dengan bela negara ya pendengar dan juga Pak Noldi, bukan hanya tentang menjaga pertahanan. Dan dari kacamata Kesbangpol sendiri, bagaimana situasi negara kita saat ini yang Anda lihat, Pak Noldi?
2: Baik, terima kasih Kak Christine. Jadi kalau berbicara tentang bela negara, kita lihat dulu. Dalam pengertiannya, bela negara itu sikap, tekad, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu bela negara. Jadi nilai dasar dari bela negara yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara Republik Indonesia adalah pertama, cinta tanah air. Kita bangga, kita peduli terhadap bangsa kita. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, kita setia kepada Pancasila. Pancasila menjadi pegangan hidup, menjadi pedoman hidup kita. Yang keempat, rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran kepada bangsa. Itu yang terpenting. Untuk bela negara, kita siap siaga, fisik kita, mental kita, intelektual, semua potensi yang kita punya, kita siagakan untuk membela negara. Dan yang terakhir adalah nilai dasar yang harus dimiliki adalah semangat. Kita punya semangat yang kuat untuk membela negara. Kira-kira seperti itu, Pak Rustin. Nah,
1: bagaimana?
2: Ya,
1: dengan situasi
2: apanya Kesbangpol memandang ya bela negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ini seperti apa ya. Saat ini seluruh masyarakat kita bukan menunjukkan tekad bela negara dengan mengangkat senjata, bukan itu saja, tetapi bela negara kita dapat wujud nyatakan melalui pendidikan kita, pengabdian dalam profesi kita, prestasi kita. Kita menjaga persatuan, kita mentaati hukum, kita menolak hoaks, kita menjaga lingkungan, kita taat membayar pajak, kita menolong sesama anak bangsa, kita mengharumkan nama Indonesia. Itu adalah bentuk daripada bela negara. Kira-kira seperti itu, Kak Christine.
1: Baik, dan sejauh ini dari Kesbangpol sendiri memaknai bela negara dalam kehidupan sehari-hari seperti apa?
2: Ya, jadi kami memaknai dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bagaimana kita mendorong ya dalam apalagi dalam situasi seperti ini ya. Semangat gotong royong dapat menjadi kekuatan sosial dalam membela negara ya, memperkuat persatuan dalam dan ketahanan masyarakat. Itu merupakan bagian bencana, tidak hanya membutuhkan bantuan pemerintah, tetapi solidaritas, partisipasi masyarakat, seluruh unsur daripada bangsa kita bersama-sama memperkuat penanganan bencana gempa di Flores ini, itu adalah bagian daripada pembela negara ya.
1: Oke. Baik, Pak Noldi, ini dengan semangat gotong royong ya seperti yang Anda sampaikan tadi, ini tentu menjadi bagian ya dari upaya memperkuat persatuan dan ketahanan masyarakat seperti itu. Dan selain itu, peran dari Kesbangpol sendiri dalam menumbuhkan kesadaran bela negara di tengah masyarakat ya, khususnya generasi muda saat ini ya. Bagaimana nih Pak Noldi?
2: Iya Kristen, jadi selama ini dalam peran Kesbangpol dalam memperkuat menumbuhkan kesadaran bela negara ini kita lakukan dalam beberapa hal. Pertama, kita terus melakukan pendidikan wawasan kebangsaan kepada semua segmen generasi muda. Mm-hmm. Jadi setiap ada kesempatan kita selalu koordinasi SMP, SMP, SMA, SMK, terus dunia perguruan tinggi, mahasiswa. Setiap kesempatan kita pakai untuk kita lakukan pendidikan bela negara. Selanjutnya kita pembinaan kesadaran bela negara melalui kegiatan-kegiatan paskibraka, terus kegiatan internalisasi kesadaran bela negara di sekolah itu kita selalu lakukan. Terus yang berikut, terus melakukan kampanye untuk memperkuat persatuan, toleransi melalui berbagai dialog, berbagai organisasi, forum-forum yang ada. Itu kita selalu berkoordinasi untuk dalam setiap kesempatan kita terus memperkuat, kita terus melakukan kampanye untuk memperkuat persatuan dan toleransi. Selanjutnya, yaitu upaya yang kita lakukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita mengajak seluruh ormas-ormas, kita tahu bahwa ormas adalah mitra daripada Kesbangpol, tokoh-tokoh agama melalui FKUB, terus tokoh-tokoh budaya melalui forum pembauran kebangsaan. Kita selalu mengajak dan melakukan kampanye-kampanye untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terus yang berikut, kita mencegah ancaman terhadap persatuan melalui sistem kewaspadaan dini. Dalam setiap gejala-gejala yang ada, kita lakukan koordinasi, kita analisis, dan kita persiapkan antisipasi supaya jangan sampai terjadi suatu gejala untuk mengganggu persatuan dan kesatuan. Yang berikut, kita membangun kemitraan dan ormas untuk bersama memperkuat persatuan dan solidaritas dalam pembangunan daerah. Itu yang kita lakukan saat ini, Kak Kristin.
1: Baik, ini luar biasa ya Pak Noldi ya, peran dari Kesbangpol itu sendiri untuk kaum muda dan masyarakat serta ormas-ormas yang ada di masyarakat itu sendiri. Tentu untuk menanamkan nilai cinta tanah air, kemudian persatuan, toleransi, dan kepedulian ini tidak mudah, Pak Noldi. Tentu tidak menjadi slogan belaka ya, tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menanamkan nilai-nilai tersebut nih, Pak Noldi?
2: Ya, ini sekarang yang menjadi fokus kita adalah kita menanamkan bela negara ini, rasa nilai cinta ini, tanah air ini dalam suatu tindakan nyata. Ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kami selalu dalam setiap kesempatan selalu memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat. Kita harus mulai dari keteladanan. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, aparatur negara harus menjadi contoh dalam menghargai perbedaan, dalam mentaati aturan, dalam menjaga lingkungan, membantu sesama. Itu yang selalu terus kami suarakan. Keteladanan itu yang terpenting, karena itu yang menjadi pelajaran langsung dilihat oleh generasi muda ini. Membiasakan gotong royong, menghidupkan kembali kerja bakti, membantu korban bencana, kegiatan sosial. Jadi pemerintah provinsi NTT, kami selalu diarahkan oleh Bapak Gubernur NTT kemarin untuk selalu tiap Kamis itu kami selalu kerja bakti. Kita menentukan titik seluruh perangkat daerah yang ada, pemerintah provinsi NTT melakukan kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat. Setelah itu membantu korban bencana. Setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kita sisip dengan gerakan peduli ya korban bencana. Kemarin seluruh ASN pemerintah provinsi NTT itu melakukan donasi. Mulai dari pimpinan perangkat daerah sampai seluruh ASN melakukan gerakan donasi. Dan itu kita sumbangkan untuk cukup besar angkanya. Memang puji Tuhan, kepedulian ini yang dibutuhkan. Kita bersama-sama peduli terhadap apa yang telah dirasakan oleh masyarakat di Flores. Yang berikut, kita menghargai perbedaan. Membiasakan diri menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya. Nah, salam yang selalu kita gaungkan itu adalah salam toleransi. untuk semua agama dan setiap kegiatan. Ini adalah bentuk kita mengajarkan untuk menghormati perbedaan agama masing-masing. Terus yang berikut, mengutamakan kepentingan bersama. Kita selalu mengajarkan melalui berbagai kegiatan, kepentingan pribadi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa. Kita harus terus mengedepankan musyawarah, mencari solusi. Itu menjadi suatu hal yang kebiasaan kita duduk bersama. Mewujudkan cinta tanah air melalui tindakan sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, melestarikan budaya lokal, menjaga fasilitas umum, mentaati hukum dan peraturan. Yang terakhir yang kami pikir penting adalah bagaimana kita membangun kepedulian sejak keluarga dan sekolah. Saat ini anak-anak kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dalam seluruh kegiatan banyak anak-anak kita, supaya mereka juga tertanam rasa peduli kepada seluruh hal-hal yang menjadi pergumulan daripada bangsa. Dan yang terakhir yang kita perlu lakukan saat ini adalah kita bijak menggunakan media sosial. Bersama-sama kita kampanye untuk tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, konten-konten yang memecah belah. Itu sebaiknya kita punya kemampuan untuk melakukan filter terhadap hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, Kak Christine.
1: Baik, Pak Nol, ini menarik yang terakhir ya. Memang sudah banyak tindakan nyata yang kita lakukan untuk merealisasikan nilai-nilai ya dari bela negara itu sendiri. Di tengah perkembangan seperti yang Anda sampaikan tadi ya, bagaimana kita menjaga persatuan masyarakat agar terhindar dari hoax, provokasi, ujaran kebencian dan informasi yang dapat memecah belah. Nah, dari Kesbangpol sendiri melihatnya tantangan tersebut yang seperti apa nih, Pak?
2: Ya, jadi memang di tengah keadaan saat ini memang perkembangan dunia digital ini baik juga. Kita bisa maju dengan informasi-informasi yang ada, tetapi tantangannya adalah informasi-informasi yang sifatnya hoax, provokatif, ujaran kebencian ini cukup besar, cukup mengganggu masyarakat. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita meningkatkan literasi digital masyarakat. Dalam setiap kesempatan, kita terus melakukan kampanye, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa sumber, memahami konteks informasi, tidak langsung membagikan. Ya. Jadi, saya selalu tanamkan budaya saring sebelum sharing. Masyarakat harus punya kemampuan untuk menyaring sebelum sharing. Jadi budaya saring sebelum sharing itu penting. Kita melihat informasi yang ada, kita juga mampu untuk menyaring informasi-informasi ini sebelum kita membagi. Terus kita perkuat deteksi dini. Kami dari dan seluruh unsur terkait ini, kami selalu memantau dinamika sosial yang berkembang. Informasi-informasi yang berpotensi itu kita akan segera duduk bersama, kita melakukan mitigasi supaya ini tidak berkembang lebih ke arah yang negatif. Terus mengutamakan klarifikasi, komunikasi publik. Ketika muncul informasi yang berpotensi menyesatkan, seluruh stakeholder itu punya kewajiban. Kita punya tanggung jawab untuk apabila informasi itu tidak benar, maka kita harus menyampaikan kepada masyarakat informasi-informasi yang benar. Kita harus mampu untuk bersama-sama menjadi agen dalam memberitakan informasi-informasi yang baik. Jadi kita kembangkan budaya media sosial yang bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat harus sejalan, berjalan bersama dengan tanggung jawab. Ya, perbedaan pendapat bukan adalah merupakan bagian daripada demokrasi, tapi tidak boleh berkembang menjadi penghinaan, fitnah, provokasi, permusuhan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu yang kita harus lakukan.
1: Baik, dari tindakan yang sudah dilakukan ya oleh Kesbangpol itu sendiri, adakah bentuk kegiatan atau program nih yang dikhususkan untuk memperkuatkan wawasan ini, Pak Noldi?
2: Ya, ada. Memang Kesbangpol ini punya peran strategis untuk perkuat wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Nah, kegiatan-kegiatan program, kegiatan nyata yang kita lakukan yang tadi saya sampaikan, sosialisasi dan pendidikan kewawasan kebangsaan. Kami selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah. Dalam setiap kesempatan kami turun untuk memberikan penguatan-penguatan terkait dengan wawasan kebangsaan. Mahasiswa mereka harus benar-benar punya ideologi yang kuat, punya wawasan kebangsaan yang kuat. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Yang berikut, kita juga melakukan pembinaan kesadaran bela negara. Ya, kita terus mengkampanyekan disiplin, menjaga lingkungan, mentaati peraturan, membantu sesama dan menjaga persatuan. Ini kami lakukan semua dalam lingkup pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana memperkuat kesadaran bela negara ini. Yang berikut pembinaan generasi muda dan pelajar. Kita lakukan melalui gerakan-gerakan melalui program Paskibraka dan pendidikan karakter kita selalu lakukan dalam berbagai hal. Dalam beberapa kesempatan yang lalu kita berkoordinasi dengan pusat, kita melakukan kampanye Eko Pancasila yang ada di ND beberapa waktu yang lalu, itu kita lakukan secara baik dengan harapan generasi muda dia mulai mencintai lingkungan itu sebagai bagian daripada cinta Pancasila. Yang berikut pembauran kebangsaan, kita fasilitasi, kita koordinasi, berkolaborasi, bersinergi dengan kelompok masyarakat, ormas-ormas untuk membangun komunikasi, memperkuat rasa sebagai suatu bangsa. Ada mitra kita, Forum Pembauran Kebangsaan, merupakan wadah, menjadi wadah bagi seluruh paguyuban, seluruh kelompok-kelompok etnis masyarakat yang ada di NTT. Yang berikut kami perkuat dialog lintas agama. Kita bersama bermitra dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan mendorong toleransi, saling menghormati, menyelesaikan perbedaan-perbedaan melalui ruang-ruang dialog. Selanjutnya kami melakukan penguatan peran organisasi kemasyarakatan. Nah, ormas-ormas ini kita dorong untuk menjadi mitra yang baik, bersama-sama berkontribusi dalam membangun persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, mencegah konflik dan intoleransi. Selanjutnya kegiatan gotong royong, kepedulian ini kita bagian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita bersama-sama selalu tiap minggu itu kita lakukan gerakan gotong royong, kita merakan apa bersih-bersih lingkungan, membantu masyarakat. Terus yang berikut, dalam suasana bencana seperti ini, kita membangun kepedulian, gerakan donasi-donasi, dukungan, kami diperintahkan oleh Bapak Gubernur berkoordinasi dengan mitra-mitra yang ada dari setiap perangkat daerah supaya seluruh kemitraan-kemitraan itu ikut juga mendukung, membantu penanganan bencana, dan itu dilakukan secara baik, semua punya kesadaran. Nah, semangat gotong royong ini merupakan bentuk nyata pengamalan nilai kebangsaan dan bela negara. Yang berikut, kita juga selalu melakukan internalisasi, lakukan edukasi menghadapi hoaks dan provokasi. Masyarakat diberikan kemampuan melalui generasi muda dalam sekolah-sekolah, kampus-kampus, diberikan kemampuan untuk memeriksa informasi. Okay. Tidak mudah terprovokasi, tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Itu yang kami lakukan dari Kesbangpol Provinsi NTT.
1: Baik, Pak Noldi, banyak program yang sudah dilakukan ya oleh Dekes Bangpol itu sendiri. Dan untuk mengetahui lebih jauh nih, Pak Noldi ya, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita seperti topik kita siang hari ini, bela negara di tengah masyarakat, dari gotong royong hingga kepedulian terhadap sesama. Baik pendengar, kami undang Anda untuk berinteraksi di acara Kita Indonesia. Line telepon kami buka untuk Anda di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Pak Noldi, kita jeda sejenak ya, nanti kita akan kembali berbincang sesuai dengan topik kita siang hari ini.
2: Baik.

0: sini dulu.
1: Kenapa? Apaan
0: sini
1: tuh?
0: Dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tema ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu? Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Karena informasi
2: terinspirasi. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Indi, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan topik bela negara di tengah masyarakat, dari gotong royong hingga kepedulian terhadap sesama di acara Kita Indonesia. Dan di ujung telepon yang masih bersama kita, Bapak Noli Hosea Pelokila, SOSMM CRMO, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Noli.
3: Siap.
2: Oke, okay, ini peran pesan dari Kilau Pancasila ini luar biasa ya. Ini memang apa yang realita yang kita alami saat ini, seperti itu ya Pak Noli ya.
3: Benar sekali.
2: Oke, okay.
3: Baik. Ya, gimana? Silakan.
2: Ya, silakan Pak. Bagaimana?
3: Oh ya.
2: Ketika Anda mendengarkan.
3: Sebenarnya bencana kita alami bersama, gempa di Flores dan berbagai hal yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Tetapi ada secerca harapan bahwa dengan ini rasa cinta Pancasila, kebersamaan, persatuan itu hanya lahir kembali. Dengan keadaan yang seperti ini, maka seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan hanya di Flores, tetapi di Timur, di Sumba, Rote Sabu, Alor, Lembata, dan semua itu boleh bersatu saat ini untuk saling mendukung, saling memperkuat, saling membantu dalam menghadapi bencana, dampak daripada bencana gempa ini. Ini suatu hal yang sangat positif. Saya selalu pada saat melihat sumbangan-sumbangan daripada masyarakat, gerakan-gerakan masyarakat untuk membantu korban bencana ini, kami terharu. Benar-benar nilai-nilai daripada Pancasila kita sudah realisasikan saat ini. Jadi dalam bentuk tindakan nyata, masyarakat NTT menunjukkan bahwa memang benar selama ini disampaikan bahwa Pancasila adalah apa namanya NTT atau ND adalah rahimnya Pancasila. Benar, nilai-nilai Pancasila ini saat ini sangat kelihatan pada saat bangsa, setelah pada saat masyarakat Nusa Tenggara Timur kita sedang menghadapi bencana seperti bencana gempa saat ini.
2: Baik, dari Kesbangpol sendiri ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, bagaimana cara untuk mendorong agar semangat gotong royong ini tidak muncul ketika terjadi bencana nih Pak Noldi, tetapi menjadi budaya masyarakat sehari-hari seperti itu?
3: Iya, jadi kami bersama-sama dari pemerintah Provinsi NTT, kami selalu, jadi ini bukan apa namanya gotong royong, ini bukan sekedar hanya semangatnya saja, tetapi kami upayakan agar ini menjadi jiwa dan menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Kami di pemerintah Provinsi NTT, diarahkan Pak Gubernur, tiap Kamis pagi itu kami selalu melakukan gotong royong. Seluruh perangkat daerah, seluruh ASN perangkat daerah turun ke titik-titik yang sudah ditentukan, kita melakukan kerja bakti bersama, kita bergotong royong, melihat hal-hal yang kurang baik di lapangan, di lokasi, seperti itu. Dan dalam keadaan seperti ini banyak yang kita arahkan ASN-ASN, lingkup pemerintah Provinsi NTT, dan kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, ASN-nya dikerahkan yang ada di Flores untuk sama-sama turun, membantu masyarakat dalam menghadapi bencana seperti itu. Gerakan-gerakan yang kita lakukan adalah gerakan-gerakan yang nyata, dan kalau dilakukan secara terus-menerus maka tentu ini akan menjadi budaya. Ya, itu yang kita harapkan.
2: Baik, kalau bela negara dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar nih Pak Noldi, apa satu tindakan nyata yang bisa dilakukan setiap warga mulai hari ini untuk menunjukkan bahwa dirinya ikut menjaga persatuan dan keutuhan negara?
3: Iya, jadi bela negara itu dimulai dari hal yang sederhana. Pertama, sebagai masyarakat kita harus bangga, kita harus peduli terhadap Indonesia. Apa yang dialami oleh bangsa Indonesia, bahagia kita bahagia bersama, tetapi pada saat salah satu bagian dari Republik Indonesia mengalami persoalan-persoalan, maka kita harus menunjukkan empati. Itu adalah bagian daripada cinta tanah air. Yang berikut, masyarakat, kita harus mulai sadar berbangsa dan bernegara. Itu ditunjukkan dari kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dalam saat ini banyak hal yang menjadi bagian-bagian daripada kita, kita harus relakan, kita bersama-sama untuk ditempatkan pada kepentingan-kepentingan dalam rangka penanganan bencana yang ada di Pulau Flores. Yang berikut, sebagai masyarakat kami selalu menghimbau, kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan kita, sebagai pandangan kehidupan. Di situ ada nilai-nilai yang sangat baik, nilai-nilai apa namanya religiusnya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keadilan. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi masyarakat harus memegang benar-benar nilai Pancasila. Yang berikut, sama-sama sebagai masyarakat yang punya tekad bela negara, kita dedikasikan waktu kita, tenaga pikiran bagi bangsa. Kita rela berkorban. Terus yang berikut, siap, siaga, fisik, mental, intelektual. Dalam keadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini kita sedang dilanda oleh bencana, maka sudah waktunya masyarakat kita tunjukkan kesiapan fisik kita, mental, intelektual, segala kemampuan yang ada, potensi kita miliki, kita dedikasikan untuk menolong. Itu adalah bagian dari bela negara. Dan semangat kita harus tetap. Kita mengutamakan bahwa seorang warga negara Indonesia yang mempunyai tekad bela negara, dia selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk membela negara.
2: Baik, dan terakhir nih Pak Noldi, pesan apa yang mau Anda sampaikan kepada para generasi muda yang perlu dilakukan agar bisa memahami bahwa bela negara juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, menjaga lingkungan, seperti itu?
3: Ya, kami punya pesan untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saat bencana datang, kita boleh berbeda latar belakang, tetapi kita berdiri bersama sebagai satu masyarakat. Gotong royong bukan sekedar untuk membantu korban bencana saja, melainkan membangun rasa persaudaraan, memperkuat persatuan, menjadikan masyarakat NTT, khususnya masyarakat Flores, semakin tangguh menghadapi setiap ancaman. Dengan adanya keadaan ini, maka nilai-nilai Pancasila yang ada di NTT ini makin kuat, dan rasa-rasa persatuan, solidaritas di tengah masyarakat makin kuat. Dan ini justru akan membuat kita, masyarakat NTT, khususnya Flores, akan semakin tangguh ketika menghadapi setiap ancaman yang ada. Saya pikir ini adalah pesan bagi kami untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khusus bagi seluruh keluarga sekalian masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di Provinsi Flores. Bapak Mama semua tidak sendiri, kami semua dari bagian lain daripada Nusa Tenggara Timur, kami selalu bersama-sama, kami selalu berdoa bersama-sama setiap melakukan berbagai upaya untuk menolong, untuk bagaimana menangani bersama-sama.

0: menyerang anak generasi-generasi yang percaya begitu saja pada hoax-hoax dan disinformasi. Tetapi kita punya kemampuan untuk menolak hoax dan bersama-sama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Panoldi untuk waktunya siang ini bersama Pro 1 RRI ND. Semoga pembahasan hari ini mengingatkan kita bahwa bela negara dapat dimulai dari hal-hal sederhana, peduli, membantu sesama, menjaga persatuan, dan bergotong royong. Terima kasih, Panoldi.
0: Salam Pancasila, salam untuk sukses untuk Pro 1 ND, NTT kuat.
1: Baik, terima kasih, salam Pancasila, salam sehat dan sukses untuk hari ini. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita dalam acara Kita Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Christian Sena bersama operator studio Budi Buku undur diri dalam acara Kita Indonesia, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai. Menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan. Bersatu tanpa harus menyeragamkan. Bermusyawarah tanpa meninggalkan suara. Dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, kembali bersama Nur Aslan pendengar di FM 91,7 MHz. Kami akan menghadirkan deretan informasi terkini, teraktual, dan terupdate untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Pendengar, bersama saya Nur Astan, menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, akan menghadirkan program-program menarik lainnya, lagu-lagu pilihan, dan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami FM 91,7 MHz.
5: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz. Informasi yang akan kami hadirkan, Kementerian Sosial memberikan bantuan asistensi rehabilitasi sosial kepada kelompok rentan yang terdampak bencana di wilayah Manggarai Barat, Manggarai Ngada, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diberikan dalam kegiatan sosial yang dihadiri Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Fatma Syaifulai Yusuf di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Rabu 16 September 2026. Pendengar, adapun bantuan atensi yang disalurkan di Labuan Bajo, Manggarai Barat meliputi 2 kursi roda untuk penyandang cerebral palsy, 9 alat bantu dengar, serta paket tambahan nutrisi dan hygiene kit bagi penerima manfaat. Fatma mengatakan kelompok rentan menjadi salah satu sasaran perhatian Kementerian Sosial dalam penanganan dampak bencana, termasuk anak yatim, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar. Selain bantuan bagi kelompok rentan, pendengar, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan lainnya berupa 300 paket sembako dan 200 paket perlengkapan sekolah bagi masyarakat terdampak bencana. Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih setelah mengalami bencana. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi ringan dan juga lagu-lagu pilihan hingga nanti tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan relay warta berita Pro 3 RRI Jakarta untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga. Tetap bersama kami pendengar, Nur Astan akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah di FM 91,7 MHz.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Sebelah level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus pas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih bersama kami melalui jalan. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Pendengar, kami menghadirkan informasi untuk Anda siang hari ini. Pendengar, khususnya warga Labuan Bajo dan sekitarnya yang mungkin tinggal atau beraktivitas di dekat area jaringan listrik tegangan tinggi. Kita akan berbagi informasi penting seputar keselamatan dari West Flores Transmission and Substation.

Kita pasti tahu ya kalau tower saluran udara Tegaga Tinggi itu mengalirkan listrik dekat tegangan yang sangat besar. Makanya pendengar, ada beberapa hal krusial yang tidak boleh kita lakukan di sekitar area. Pertama, jangan pernah bermain, memanjat, atau menaiki tower saluran udara tegangan tinggi. Sangat berbahaya. Kedua, jangan menerbangkan layang-layang, drone, atau benda sejenis di dekat kabel saluran udara tegangan tinggi. Hati-hati juga buat adik-adik atau yang hobi main layangan. Jika benang atau layangan yang ngangkut di kabel, listriknya bisa mengalir lewat benang dan membahayakan keselamatan. Ketiga, pendengar, jangan menggunakan tiang, bambu, pipa, atau benda panjang di bawah atau dekat jaringan listrik. Serta pastikan jarak aman pohon atau bangunan Anda dari jaringan saluran udara tegangan tinggi. Ingat ya, pendengar, listrik tegangan tinggi bisa meloncat melalui udara dalam kondisi tertentu. Jadi, bahaya tidak selalu muncul karena tubuh kita menyentuh kabel secara langsung. Semakin dekat dengan jaringan tegangan tinggi, semakin besar juga risikonya. Makanya pendengar, kita pegang prinsip ingat 3J dari PLN. Jauh dari kabel listrik, jangan memanjat tower, jangan bermain layang-layang di sekitar saluran udara tegangan.

Nanti, jika pendengar melihat ada kabel saluran udara tegangan tinggi yang putus atau jatuh, jangan mendekat, segera jauhkan diri, jangan disentuh, dan laporkan langsung ke petugas atau pengelola jaringan listrik setempat. Tidak perlu menyentuh listrik pendengar untuk menjadi korban, jaga jarak, jangan bermain di sekitar jaringan saluran udara tegangan tinggi, dan segera laporkan kondisi berbahaya. Karena keselamatan kita adalah tanggung jawab bersama. Bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat di pukul 11:55, Nur Astan akan menghadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angels. Tetap bersama kami, FM 91,7 MHz.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama Nur Astan FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.
2: Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukaku, lots of white shirts forward. Lukaku to Benedetto.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepas. Pasukan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa.
2: Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup.
3: Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
2: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta,

0: Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Shara Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
4: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0. Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0. Sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri, Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa, sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, ya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
1: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamik Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa

0: Kompetisi domestik Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan gol muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga laga tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Los merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, hari ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih dari lara taktika dan
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit terakhir kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, mata habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Melanie.
1: Mike Mohede.
0: Glenn Fredly.
1: Ryan Bono.
2: Jay Flo right here.
0: For everyone.
3: Yeah. Boom.
4: Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Pendengar Prosatu RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar, informasi selanjutnya akan dihadirkan dengan melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, Ikatan Arsitek Indonesia mendorong pengembangan prototipe bangunan no-down atau bongkar pasang yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur darurat saat terjadi bencana. Ketua Umum IAI Georgios Budi Yulianto mengatakan konsep tersebut pendengar dapat diterapkan pada berbagai jenis bangunan, mulai dari rumah tinggal, kantor, hingga fasilitas komunal seperti balai warga. Menurutnya, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana, sehingga pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan kondisi tersebut pendengar sejak tahap perencanaan. Ia juga menjelaskan konsep bangunan no-down dapat menjadi bagian dari sistem infrastruktur yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat. Ketika bencana terjadi, bangunan yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat ketika bencana terjadi, bangunan tersebut pendengar dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara maupun fasilitas pelayanan masyarakat. Georgios pendengar menilai kebutuhan terhadap konsep tersebut penting karena bencana tidak dapat sepenuhnya dihindari termasuk di wilayah Indonesia yang berada dalam kawasan cincin api Pasifik. Pendengar, selain mendorong prototipe bangunan, IAI juga melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak gempa Flores. Melalui program IA Hadir, tim arsitek melakukan pemetaan dan quick assessment sebelum dilanjutkan dengan edukasi mengenai pembangunan bangunan yang aman dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi untuk menemani aktivitas siang Anda. Edisi Kamis 17 September 2020 pendengar. Dan kami juga akan menghadirkan deretan musik lagu pilihan. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama untuk tetap bersama kami FM 91,7 MHz.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program Bincang Budaya. Pemutaran rekaman ulang, siaran rekaman ulang dari program Bincang Budaya dengan judul Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Narasumber dengan Ibu Hortensia Herima SPD selaku Kepala SMKN 3 Kobodo Labuan Bajo dan juga presenter Nur Astan. Tetap bersama kami pendengar, inilah program Bincang Budaya. Selengkapnya kami hadirkan pemutaran rekaman ulang menanamkan nilai budaya pada generasi muda setelah lagu Dereng Kiong dari Jenny dan Yeni.

0: Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo.
1: Tradisi dan
0: sebuah kampung
1: indah dan
0: yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di
1: Norwegia. Tradisi dan budaya. Keruan dengan Anda.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Geruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami dalam program Bincang Budaya dan pada siang hari ini kami bersama narasumber kita, Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 3 Komodo, Ibu Hortesa Herima. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang juga pemirsa dimanapun berada.
0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir di langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau ya, rumah produksi nilai. Hmm. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita di khususnya di Manggarai.
0: Baik, Bu. Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak mengetahui bahasa daerah, setelah pulang sekolah mereka berada di lingkungan masyarakat.
0: Iya, betul. Ya.
1: Dan di lingkungan masyarakat beragam. Dan pada paling banyak menggunakan ketika kembali ke rumah masing-masing, menggunakan bahasa daerah, lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia. Jadi nilai budaya yang ditanamkan di sini adalah soal bagaimana menghargai bahasa daerah itu dari segi bahasa, belum dari budaya-budaya yang lain.
0: Baik Ibu, ya. Jadi antara bahasa asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai Ibu, atau bahasa daerah tepatnya ya Bu ya. Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya Bu ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
1: Baik, kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul Ibu, apalagi tantangan gadget ini ya Bu ya, mempengaruhi mindset anak-anak, atau mungkin mereka juga ketinggalan, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya Bu, budaya lokal itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini Bu ya, apakah ada perubahan cara Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
1: Baik, ini tantangan terbesar, bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari, itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu kita integrasikan ke mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
0: Baik Ibu, selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya Ibu ya, tetapi juga ada cara dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran, dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda, dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda tentunya ya Bu.
1: Iya.
0: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu bagaimana pengaruh media sosial Ibu terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
1: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana, yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas, tadi lewat mata pelajaran muatan lokal, di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni, mengangkat kembali tarian-tarian lokal, kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka, walaupun dikolaborasikan istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi keahlian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer, tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang mereka sudah ciptakan, yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
0: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri, itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat itu, Bu?
1: Baik. Kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih suka mempelajari budaya-budaya luar? Itu lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya. Budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan. Tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari budaya sendiri. Nah, ini tugas guru, dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
0: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus.
1: Bahasa daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan. Contoh misalnya istilah orang Mengerai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya cer cumpe. Nah pasti kan anak-anak tanya cer cumpe itu apa? Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya apa itu cer cumpe. Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau misalnya orang tua tidak mengetahui secara detail untuk menjelaskan apa itu cer cumpe, maka sekolah lewat mata pelajaran muatan lokal itu tadi memberi tugas kepada adik-adik untuk berkunjung ke tua-tua adat, di rumah-rumah adat, karena mereka-mereka itu yang punya potensi untuk menjelaskan. Seperti apa. Begitu.
0: Ibu, jadi di sekolah sangat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal ya, Bu. Siap. Dan bahkan juga mengunjungi toko-toko adatnya. Siap. Secara langsung. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik, atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno, Ibu?
1: Iya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Iya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini. Ah, tenun itu mau buat apa? Ya. Terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk tertarik. Dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah. Kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu. Ya kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa, oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari. Baik, begitu.
0: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori, tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung ya Ibu proses produksi, contohnya itu tenun. Baik Ibu. Untuk itu, sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi. Dan pendengar, kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: kita, anak-anak seperti yang kita tahu, anak-anak cara berpakaiannya lebih kepada dunia-dunia modis, di ya. Luar modis ya. Tapi jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan cara yang mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan
0: nilai kebudayaannya. Ya, kemudian yang berikut dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong sama-sama membangun rumah ya. Ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya.
1: Bagian dari
0: kearifan lokal. Ya, seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya, kita orang Bagara ya Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal. Bagara. Ya. Kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, ya. Tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia, kamu aku itu sudah beda. Kalau kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun ya Bu ya. Baik, bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
0: Iya. Kebetulan kita sekolah pariwisata ya selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya. Bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga, itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian, tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke, yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu. Tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
1: Itu sudah pernah terjadi ya.
0: Sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga, lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
1: memperkenalkan
0: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. Kamu wajib wajib mengetahuinya dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
1: Betul, Ibu. Ya. Bagian dari tantangan.
0: Sebagian dari tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari kita sendiri.
1: Itu sesuatu yang membuat kita
0: ini juga tantangan iya. Bu. Baik.
1: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya Bu, tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi. Jadi sangat membuat kita sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga pendengar sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, bagaimana Bu menurut Ibu apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
0: Baik, dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib. Ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
1: Baik Ibu, bagaimana caranya Bu agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
0: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali, maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan, tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini misalnya dari segi, contoh tadi dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
1: Dari makanan juga ya Bu, bagian iya, dari perkenalkan.
0: Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar, itu juga harus diberitahu. Kemudian dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai ya. Jadi generasi tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai itu sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin ini juga salah satu tantangan sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang karena kita lebih banyak kepada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca kalau mereka tidak paham, ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca, kira-kira begitu.
1: Baik Ibu, ini juga semakin atau sebagai peluang ya Bu, peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat, atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya, seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya Bu ya. Bu, bagaimana Ibu, kan di kalangan sekolah otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah, ada mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama Bu dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
0: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
1: baju adatnya berbeda.
0: Baju adatnya berbeda, sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari, mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik Ibu, jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat ya Bu, generasi muda ini melihat. Betul ya. Baik Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda Bu untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional Bu.
0: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga budaya setempat, begitu.
1: Berarti pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya ya Ibu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RRI Labuan Bajo. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama Ibu Kepala Sekolah SMK 3 Komodo, Ibu Hortensia Herima, selaku narasumber kami pada program Bicara Budaya siang ini, pendengar, dengan tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Untuk itu kita akan berlanjut ke segmen wawancara selanjutnya, Bu, dan pertanyaan selanjutnya.
1: Untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu, dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal, dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. Kamu wajib mengetahuinya, dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
0: Betul, Ibu. Ya. Bagian dari tantangan.
1: Sebagian dari tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari kita sendiri.
0: Itu sesuatu yang membuat kita
1: ini juga tantangan, iya, Bu. Baik.
0: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita, ya, Bu. Tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi, jadi sangat membuat kita, sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham, dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga, pendengar, sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut, ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Baik. Bagaimana, Bu, menurut Ibu, apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
1: Baik. Dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat, berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib, ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu, sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
0: Baik, Ibu. Bagaimana caranya, Bu, agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata, tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
1: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali, maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan, tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini, misalnya dari segi contoh tadi, dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
0: Dari makanan juga, ya, Bu, bagian dari memperkenalkan.
1: Perkenalkan. Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar. Itu juga harus diberitahu. Kemudian, dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai, ya, jadi generasi tidak boleh tidur lah, tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai ini sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin itu juga, ini juga salah satu tantangan, sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang, karena kita lebih banyak ke pada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca, kalau mereka tidak paham, ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua yang adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca, kira-kira begitu.
0: Baik Ibu, ini juga semakin atau sebagai peluang ya Bu, peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat, atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya, seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya Bu ya. Bu, bagaimana Ibu, kan di kalangan sekolah otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah, ada mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama Bu dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
1: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
0: baju adatnya berbeda.
1: Baju adatnya berbeda, sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari, mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya seperti itu.
0: Baik Ibu, jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat ya Bu, generasi muda ini melihat tentu ya. Baik Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda Bu untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional, Bu.
1: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya. Jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga budaya setempat, begitu.
0: Berarti pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya ya Bu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RRI Labuan Bajo. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama Ibu Kepala Sekolah SMK 3 Komodo, Ibu Hortensia Herima, selaku narasumber kami pada program Bijak Budaya siang ini, pendengar, dengan tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Untuk itu kita akan melanjutkan segmen wawancara selanjutnya, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah menurut Ibu, apakah melestarikan budaya ini harus dilakukan melalui tari, musik, pakaian adat, atau upacara tradisional?
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampaikan tadi itu benar, lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari

0: Karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
1: Ya Bu, baik pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda ya Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten. Jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya ya Bu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik. Jika Ibu diberikan kesempatan Bu untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
0: Baik. Saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event.
1: Event ya,
0: contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah. Atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan
1: bahasa daerah,
0: lagu Manggarai. Atau lomba goet. Goet, peribahasa dalam bahasa Manggarai. Atau misalnya itu dibuat, ya diprogramkan, tapi dalam bentuk perlombaan. Yang dibuat di sekolah itu seperti itu, dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup, atau goet-goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Manggarai, mereka bisa dengarkan saja, baru dipelajari. Untuk tarian, tentu ada pelatihnya. Jadi dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap, ah itu kuno. Jadi kita mengikuti mereka dengan cara membuat, programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet, ataupun dalam bentuk drama, tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu. Itu programnya.
1: Menarik ya Bu ya, selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pendengar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi ya Bu.
0: Iya.
1: Baik. Menurut Ibu, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus-menerus, Bu, agar budaya lokal tetap terjaga dengan kehidupan generasi muda?
0: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah, di SMK Negeri 3 Komodo, terkait dengan menari. Ya, menari. Mereka ambil satu tema, contoh misalnya akowoja, mengetam.
1: Mengetam padi.
0: Mengetam, iya, panen, panen maksudnya, akowoja. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah akowoja. Maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
1: posisi mengetam,
0: posisi
1: ini, Bu.
0: Bagaimana mengetam, bagaimana akowoja itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3, khususnya jurusan seni tari itu, di akhir semester nanti di kelas 12, ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya, ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini, mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan. Menciptakan karya masing-masing. Jadi punya 11 karya. Kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi akowoja, ada yang lain misalnya tanam padinya.
1: Tanam padinya ya.
0: Ada yang lain tema berkumpul di compang itu. Nah, kayak begitu, terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan.
1: Menarik dan ya, Bu, ya?
0: Dan masing-masing mereka

0: bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu, di hari terakhir UKK itu, mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan
1: kebudayaan,
0: kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Ya, itu yang kami buat.
1: Sangat menarik ya Bu, inovasi ya, yang diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMKN 3 Komodo, sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana, untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan, meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi, jadi nilai kebudayaan itu tetap ada, dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman?
0: Oke, baik. Selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai Barat khususnya, bahwa mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu dan pendengar RRI Labuan Bajo. Luar biasa ya sekali berbicara kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMKN 3 Komodo, yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo, dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komodita. Maksud kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan pendengar langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Relay Pro 1 RRI ND. Tetap bersama kami pendengar, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara. Kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Sari Berita. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Benedictus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talk show hari ulang tahun perhubungan tingkat Provinsi NTT ke-55 di Kabupaten ND, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema tertib penyelenggaraan angkutan umum dengan subtema menata angkutan umum antar dalam kabupaten kota menuju transportasi NTT yang legal, aman dan berkeselamatan. Bupati mengatakan transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
3: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talk show ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Gabriel Dala mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gabriel menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi pada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
4: Ada komitmen yang jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberikan informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna, semua itu menjaga, menjaga pengusaha, menjaga terutama menjaga keselamatan masyarakat dalam jalan transportasi, menggunakan transportasi baik ini darat, udara maupun laut.
2: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT Perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Sementara itu, ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terus memantau stok, distribusi serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Su Imam selengkapnya melaporkan.
5: Kepala Disperindak Kabupaten ND Muhammad Sahrir mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota ND dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa. Sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
6: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harga sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan pokok yang lain semua dalam batas yang normal. Sebelumnya itu harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik kisaran di 14.500.
5: Sahril meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Bengawani ND, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
7: Kalau beras dari luar yang macam premium memang ada perubahan tinggi harganya. Dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo. Kalau yang biasa yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.000-15.000.
5: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara.
1: Lebih dari 16.000 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo. Di tengah proses pemulihan, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara huntara bagi para penyintas yang membutuhkan tempat tinggal. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
8: Lebih dari 16.000 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026. Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara bagi para penyintas yang membutuhkan tempat tinggal. BNPB mencatat gempa berdampak pada 7 kecamatan dan lebih dari 16.000 rumah yang mengalami kerusakan. Kondisi ini mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi mulai menyiapkan tempat tinggal sementara agar warga dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman selama proses pemulihan. Tenaga ahli BNPB Oka Prawira di Nagekeo mengatakan, sebagai tahap awal, 2 rumah contoh huntara akan dibangun terlebih dahulu. Setelah itu, setiap kecamatan akan memiliki 1 rumah contoh sebelum pembangunan diperluas. Konsep huntara tidak hanya diarahkan sebagai tempat berlindung, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan warga, termasuk kelompok rentan.
9: Huntara itu merupakan awal dari ataupun hunian sementara yang memang beralih dari tenda ke hunian yang lebih layak lagi, ya, demi kenyamanan dari masyarakat yang terdampak sambil menunggu hunian tetap. Ada 2 option, ya. Yang pertama, masyarakat atau yang terdampak dapat memilih dana tunggu hunian. Yang kedua adalah siap didirikan huntara.
8: Upaya pembangunan huntara berlangsung ketika aktivitas kegempaan di wilayah Nagekeo masih terjadi. Hingga Selasa 15 September 2026, tercatat lebih dari 15.000 gempa susulan, dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6.2. Kondisi ini membuat kebutuhan akan tempat tinggal yang aman menjadi semakin penting bagi warga yang rumahnya rusak atau belum dapat ditempati. Pembangunan huntara diharapkan menjadi jembatan bagi para penyintas untuk melewati masa transisi sebelum kembali ke hunian permanen. Di tengah ketidakpastian akibat kerusakan rumah dan gempa susulan, penyediaan tempat tinggal sementara diharapkan dapat membantu warga kembali menata kehidupan sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. RRI Andi Feriso melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaannya dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha Nusa Tenggara Timur. Laporan Ricardus Kota.
10: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman ND sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha ND. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha ND. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Sitompul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
11: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginan. Dia tidak terbatas hanya kepada kongregasinya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
10: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha ND, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
12: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amang Inang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amang Inang, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
10: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika didorong mengembangkan kreativitas dan keterampilan digital melalui pelatihan desain grafis dan advertising. Laporan Rahma Suci.
13: Pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika mendapat pelatihan kreativitas di bidang desain grafis dan advertising tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Felix Subanhoda, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap potensi dan keterampilan yang telah dimiliki para pemuda. Pemerintah akan melakukan monitoring dan pendampingan setelah pelatihan. Langkah tersebut dilakukan agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan dikembangkan di daerah masing-masing.
14: Kita bermaksud untuk memfasilitasi melalui pelatihan untuk lebih menguatkan, sekaligus pada akhirnya kita mendukung dan mereka kembali ke tempat wilayah masing-masing untuk pengembangan.
13: Sementara itu, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi NTT, Norita, berharap pelatihan dapat mendorong pemuda Flores Timur dan Sika mengembangkan kemampuan sekaligus mengelola usaha secara mandiri. Menurutnya, keterampilan desain grafis dan advertising dapat menjadi modal bagi pemuda untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.
15: Dengan adanya kegiatan ini, Semoga para pemuda di Pulus Timur dan Sika akan semakin maju, berdaya, dan sukses dalam mengelola usahanya masing-masing.
13: Melalui keterampilan desain grafis dan advertising, pemerintah berharap pemuda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan membantu para pemuda untuk mengembangkan ide, menyampaikan gagasan secara kreatif, serta mengoptimalkan potensi lokal. RRI Endera Mesuci melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten ND resmi melepas kontingen untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparpeda 4 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati ND Rabu 16 September 2026 sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet menuju arena pertandingan di Kupang. Laporan Rovinus Wula.
16: 5 atlet berasal dari kategori tuna daksa, tuna grahita, dan tuna netra dengan cabang olahraga yang diikuti yakni atletik dan tenis meja siap berlaga di Paperda NTT 2026. Dalam sambutan tertulis Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere, para atlet diminta tidak sekadar memandang Paperda sebagai ajang pertandingan. Kehadiran mereka di arena olahraga menjadi kesempatan membawa nama baik Kabupaten ND keluarga sekaligus semangat masyarakat daerah. Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap persiapan kontingen mulai dari pelatih ofisial, dinas pemuda dan olahraga hingga para atlet. Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal bagi kontingen untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan.
17: Begitulah Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami mendukung seluruhnya seluruh upaya baik dari para pelatih, ofisial, dinas pemuda dan olahraga, dan khususnya para atlet Peparpeda yang akan bertanding di Kupang. Kalian adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Justru dari keterbatasan harus lahir potensi-potensi diri, keberanian, kekuatan.
16: Wakil Bupati Domi mengatakan dalam olahraga kemenangan memang menjadi bagian penting dari perjuangan, tetapi keberanian untuk tampil berjuang, mencoba dan tidak menyerah hingga pertandingan berakhir memiliki makna yang lebih besar. Karena itu para atlet diminta tidak merasa sendiri ketika berada di arena, sebab dukungan datang dari pemerintah daerah, orang tua, pelatih dan masyarakat Kabupaten ND. Pesan tersebut menjadi bekal moral bagi kontingen sebelum bertolak ke Kupang untuk mengikuti Paperda 4 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kontingen Kabupaten ND yang diberangkatkan sejumlah 8 orang terdiri atas 5 atlet dan 3 pelatih. RRI ND Rufinus Fula melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat siang.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Asta pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, menemani waktu siang hari Anda menuju sore hari. Siang hari ini pendengar, kami menghadirkan deretan lagu dangdut yang akan siap menemani Anda. Lagu dari Roma Irama dengan judul lagu dangdutnya Kehilangan Tongkap. Lagu dari Sodik Bangun Tidur. Dan kami juga hadirkan lagu dari Dead Kumbang dan Badu. Kami ada lagu dari Benang Biru Megi J. Lagu dari Jupe Julia Perez Marana. Kami juga menghadirkan lagu dari Juwita Bahar Pendengar dengan judul lagu dangdutnya Kereta Malam. Lagu dari Ayu Ting Ting Minyak Wangi. Dan kami juga menghadirkan lagu dari Yus Yunus Cubit Cubita. Masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini pendengar. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jangan lupa titip salam dan request lagu dangdutnya di 0812 38

Selatan. Selamat siang kakak penyiar, saya Indri, salam untuk kakak penyiarnya. Salam untuk kakak penyiar Nur Astan untuk tetap semangat bekerja. Dan saya ingin request lagu dari Romi Irama sudah. Selanjutnya kita akan, ini ada requestan dari siapa Indri? Lagu dari Cinta Tak Terpisahkan. Baik Indri, akan kami langsung putarin untuk Anda yang langsung dari Lembur Selatan ya.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Welcome to Levin's Disco Mix. Mix by mix, the non-stop dance.

0: kita.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Pasti di Pro 1 RR Labar Baja Pendengar, masih bersama saya Nur Astan menghadirkan deretan lagu dangdut. Siang hari ini, sore hari ya pendengar, lagu dangdut yang akan kami hadirkan hari ini masih banyak deretan lagu dangdut. Ada lagu dari Julia Perez Merana, Juwita Bahar Kereta Malam. Masih ada lagu dari dengan judul lagu dangdutnya Sutradara Cinta, Mabuk Janda, Kekasih Yang Baik, lagu dari Rafli Goa. Sore hari ini pendengar kami ada requestan lagu dari Andi yang ada di Sernaru, ingin request lagu dari Rafli Goa dengan judul lagu dangdutnya Kekasih Yang Baik.

0: bersama kami Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
2: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
4: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan Kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
3: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
4: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
3: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corlea Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: iya,
0: nilai ya,
1: dari nilai ekonomis. Sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bukadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya, yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke Bank Sampah Induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan.
1: Ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan. Di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah, ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Oh, pengelolaan jadi, sampahnya.
4: Iya, pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus.
4: Ada,
3: ya.
4: Ada.
3: Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang ya, tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya apa, ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek,
4: iya, kresek,
3: ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum,
3: oh, tempat
4: juga
3: minum,
4: ada tempat tisu,
3: tempat
4: itu juga
3: tisu
4: ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas,
4: iya,
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos,
4: ada
3: pupuk cair atau POC,
4: iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun
4: iya,
3: padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan lilin. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena iya, ini di perumahan sih ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Jadi
3: iya,
4: supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti iya, ekonomi sirkuler,
4: iya,
3: ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya.
4: Iya.
3: Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Yeah.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
1: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
2: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
1: Semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
2: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
2: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
2: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengolah sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
2: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan gitu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan

0: nilai seperti tas, eco brick dan lain-lain.
1: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini untuk Anda yang ini sebenarnya udah last lagi. Udah tinggal 5 menit lagi menuju ganjil genap pendengar. Kalau hari ini tanggal ganjil, artinya untuk Anda yang berplat nomor genap bisa mencari jalur-jalur alternatif yang biasa Anda lalui, atau mau cari jalur alternatif baru mungkin ya, udah ketemu di Maps gitu, atau emang udah ada referensi ternyata ya. Dan untuk Anda yang juga masih di kantor menikmati aktivitas, karena satu hari lagi udah weekend atau di akhir pekan, yang ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912. Nanti di pukul 16 nanti kita akan sama-sama mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo.
1: Anda sedang mendengar
0: dari stasiun produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih di FM 91,7 MHz kembali bersama Nur Astan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND untuk mendengarkan Warta Berita Daerah.
1: Bupati Ende Yosef Benediktus Badauda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talk show Hari Ulang Tahun Perhubungan Tingkat Provinsi Ende ke-55 di Kabupaten Ende, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema tertib penyelenggaraan angkutan umum dengan subtema menata angkutan umum antar dalam kabupaten kota menuju transportasi NTT yang legal, aman dan berkeselamatan. Bupati mengatakan transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
2: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talkshow ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
3: Ada komitmen yang jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberi informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna, untuk semua itu menjaga pengusaha, terutama menjaga keselamatan masyarakat dalam menjalankan transportasi, menggunakan transportasi baik ini darat, udara maupun laut.
1: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT Perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Program MBG di NTT akan diperluas. BGN siap tambah dapur SPPG. Laporan selengkapnya disampaikan Delvi Wandi.
5: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut saat ini sekitar 27.000 dapur SPPG telah telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, mengatakan selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal, manfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
6: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan, mulai bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
5: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
7: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan, tapi pertanian di NTT adalah masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang berterima tempat.
5: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BKN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial dengan peserta hampir mencapai 285 juta jiwa dengan UHC sebesar 98,6%, sementara keaktifan mencapai 80,6% atau hampir mencapai 81%. Saat ini BPJS Kesehatan sudah membangun kerjasama dengan 23 ribu klinik, 3.200 rumah sakit, dan sebagian besar adalah rumah sakit swasta mencapai 2.100 rumah sakit. Laporan Alotani.
8: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerjasama dengan 23 ribu klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
9: Direktur Utama BPJS Kesehatan Majen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
8: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, selalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
9: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
8: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini, ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna, mungkin menurut saya tidak akan pernah, Pak. Tapi akan terus meningkat, ya. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah, ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada, Pak, di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
9: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Antrian kendaraan SPBU di Atambua dipicu pengurangan kuota dan semakin maraknya penjual BBM eceran. Laporan Feby Leolede.
10: Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Atambua, Kabupaten Belu, tidak hanya disebabkan oleh adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan serta maraknya penjualan BBM secara eceran di tengah masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria mengakui meningkatnya penjualan BBM secara eceran turut berdampak terhadap panjangnya antrean di SPBU. Dikatakan pemerintah daerah akan mengambil langkah penertiban terhadap penjualan BBM eceran karena BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan bukan untuk diperjual belikan kembali. Penertiban tersebut dinilai perlu dilakukan agar para pengecer tidak terus-menerus ikut mengantre di SPBU setiap hari yang pada akhirnya dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan BBM. Mikael Bria mengatakan pemerintah akan berupaya mengatur distribusi BBM agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak menambah beban antrean di SPBU.
11: Memang dari awal tahun dibandingkan tahun kemarin memang ada pengurangan kuota. Namun untuk distribusi setiap hari normal, selalu halal saja. Nah, distribusi dari Depok ke SPBU selalu. Kenapa sampai terjadi antrian? Memang di tahun ini kelihatan para pengecer makin banyak. Hampir setiap sudut itu ada pengecer. Terbukti dari antrean-antrean yang ada. Antrean ini terjadi karena banyaknya SPBU di Kabupaten Belu itu, ketika seharian ada SPBU yang tidak melayani, maka akan terjadi penumpukan di SPBU yang lain. Dan yang kedua, memang konsumen bertambah. Setiap tahun itu ada pertambahan jenis kendaraan dari roda 2 sampai roda 6 sampai 8 itu sekitar ya 3.500. Namun mungkin dalam waktu dekat pemerintah melakukan tindakan untuk bagaimana mengatur para tap-tap yang setiap hari membeludak.
10: Menurut Mikael Bria, bertambahnya jumlah kendaraan di Kabupaten Belu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrean di SPBU semakin panjang. Banyaknya kendaraan yang bertambah membutuhkan BBM, sementara ketersediaan dan alokasi BBM memiliki batasan, membuat tekanan terhadap kebutuhan BBM masyarakat semakin bertambah. Meski terdapat pengurangan kuota, Mikael Bria menjelaskan alokasi BBM yang diberikan saat ini telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan masyarakat dan masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Namun pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM masyarakat termasuk mengupayakan penambahan kuota pada tahun 2027 mendatang.
11: Ya, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini mudah-mudahan semua bisa kondusif keadaannya dengan pengaturan kedepannya nanti. Kami juga sangat mengharapkan untuk bagaimana kita bisa mengatur sehingga bisa berapa seluruh yang ada di Kabupaten Belu ini bisa berjalan dengan baik. Memang terkendala benar bahwa kuota itu berkurang karena kuota yang didistribusi dari mungkin secara nasional berkurang. Tidak memahami itu. Tapi ya kita pemerintah Kabupaten Belu tentu harus jeli melihat perkembangannya dan yang di belakang pengawasan ke depannya. Mungkin duduk bersama para pimpinan-pimpinan bisa supaya konsumen juga bisa aman dalam pengisian BBM Kabupaten Belu.
10: Penanganan antrean di SPBU di Atambua Kabupaten Belu tidak hanya berkaitan dengan penambahan kuota, tetapi juga memerlukan pengawasan distribusi dan penertiban penjualan BBM eceran agar BBM bersubsidi dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
4: Kepala Dinas Peternakan Belu Kepala Dinas Peternakan Belu mewanti-wanti warga peternak penjual ternak piaraan jangan sampai terjerat praktik pencaloan. Laporan Ferdi Asi.
12: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yosjami mewanti-wanti warga peternak yang ada di Belu agar tidak sampai terjerat praktek percaloan jual-beli ternak. Ia mengingatkan setiap pemilik ternak, khusus ternak besar sapi maupun kerbau untuk tidak secara sembarangan dijual. Ia mengungkapkan ternak yang sudah dipelihara sekian tahun merupakan sebuah mata pencaharian yang harus bisa memberi dampak pendapatan ekonomi buat keluarga, bukan sebaliknya menjadi lahan oleh para calo ikut bermain untung melakukan transaksi jual beli ternak. Ia menjelaskan praktik jual beli ternak di Belu sudah menjadi lazim, biasanya masyarakat umum juga oleh para calo ikut bermain harga untuk mendapatkan untung, biasanya mencari ternak ke desa-desa kemudian melakukan transaksi jual beli penawaran harga relatif lebih murah. Praktik jual beli ternak yang dijalankan ini sangat merugikan peternak. Seringkali diperhadapkan kesulitan uang dan tuntutan kebutuhan menjual tidak dengan perhitungan untung rugi. Kondisi yang ada biasanya dimanfaatkan para calo.
13: Kami juga minta kepada pengusaha untuk menghargai apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Jangan menawar terlalu rendah juga, karena kasihan masyarakat. Karena itu itu kan mata pencarian. Sehingga pemberlakuan itu harga jual beli itu harus disepakati untuk saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan.
12: Ya, karena kalau lihat perusahaan mereka bilang kalau timang itu lebih bagus.
13: Ya, seperti itu. Makanya saya tadi, ya, masyarakat itu harus jeli. Jangan sampai yang datang calo, nah, itu susah. Jadi contoh, harusnya harganya 13 juta misalkan. Orang tawar 8 juta. Nah, itu calo itu biasanya. Dan itu kan nanti tadi dia menguntungkan si calo, akhirnya masyarakat yang rugi. Saya juga minta kepada masyarakat, pada semua menjual itu, orang yang mau beli tanya dari perusahaan mana. Jika perlu, tunjukkan bahwasanya mereka yang betul dari perusahaan.
12: Untuk itu ia sarankan jangan keburu menjual ternak yang ada kembali dipelihara, ketimbang dijual ke para calo. Ada baiknya diantar untuk dijual ke perusahaan pengumpul. Ternak yang hendak dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan kemudian naik timbangan. Setelah ditimbang, pembeli dan penjual bisa mengetahui seberapa berat bobot ternak, dikalikan dengan harga beli peternak pun tidak sampai dirugikan, harga sudah sesuai ketentuan. Untuk saat ini takaran bobot sapi yang ditimbang di atas 270 kg dibeli perusahaan pengumpul di Belu per kilogram Rp35.000. Rata-rata sapi penggemukan sudah dinilai harga jual berkisar Rp10 juta.

0: Berita terakhir, polemik tata kelola dan pelayanan BBM di Kabupaten Rotendao belum memenuhi atau menemukan titik terang. Rapat dengar pendapat umum atau RDPU DPRD Rotendao Rabu 16 September 2026 berlangsung alot dan akhirnya diskors tanpa kesimpulan. Laporan Rudi Hartono.
1: Rapat dengar pendapat umum yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Rotendao yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Albert Saudira dan Bupati Rotendao beserta pimpinan OPD dan Forkopimda Kabupaten Rotendao dan pengelola SPBU beserta insan pers. Forum tersebut membahas persoalan distribusi pelayanan dan ketersediaan BBM bersubsidi dan non-subsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Pembahasan belum berjalan maksimal karena pengelola SPBU disebut belum membawa data valid dan lengkap yang dapat diverifikasi dalam forum RDP. Dalam rapat tersebut, Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta pelayanan SPBU diperbaiki terutama berkaitan dengan jam operasional. Bupati Rotendao menegaskan pemerintah bersama pihak terkait perlu memperbaiki persoalan BBM agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan tenang. Menurutnya persoalan ini tidak perlu diselesaikan melalui saling menyalahkan, tetapi dengan memperbaiki kekurangan pada pihak yang terlibat.
2: Jadi kita minta
1: sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudila dalam forum tersebut meminta persoalan BBM di

0: rapat dengar pendapat umum kemudian diskor karena data yang dibutuhkan belum lengkap untuk mengurai persoalan secara menyeluruh. Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghadirkan data yang valid sehingga persoalan tata kelola dan pelayanan BBM di Rotendao dapat dibahas lebih terukur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Program MBG di NTT akan diperluas, BGN siap menambah dapur SPPG. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Saya Edistasius ND, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70

0: Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat edisi Kamis 17 September 2026. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat sore Bestariman.
2: Halo, selamat sore Kakak.
1: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat Kakak. Kakak gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia dari dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Bestariman, perkiraan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan terjadi hujan ringan pada malam dan berawan tebal pada dini hari nanti. Selanjutnya untuk cuaca esok hari Kamis, tanggal 18 September 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, pada malam hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk udara sendiri berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 hingga 1 meter, dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur, dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,2 hingga 1,3 meter, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di selat sampai bagian utara diperkirakan 1 hingga 1,2 meter, dengan arah angin bertiup dari utara hingga selatan, dari utara hingga timur, dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Yang terakhir, untuk tinggi gelombang di selat sampai bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,9 meter dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasi cuacanya hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali Kakak, selamat sore juga.
1: Baik.
0: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galoriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja, Krain Riung, dan Ence Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Ence Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar kami segenap. Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan ajan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani hari-hari Anda pendengar ya. Sore hari ini pendengar, saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda edisi sore hari ini pendengar, Kamis 17 September 2026. Tetap bersama kami pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital pendengar yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, RRI Labuan Bajo. Kami hadirkan untuk Anda mendengar informasi berikut. Santunan Kemensos bantu biaya pendidikan anak penyintas gempa NTT. Pendengar, santunan yang diberikan Kementerian Sosial kepada korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur turut membantu kebutuhan pendidikan anak para penyintas. Penasihat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Sosial Fatma Saifullah Yusuf mengatakan santunan tersebut pendengar merupakan bagian dari program pemerintah bagi korban bencana, termasuk keluarga korban meninggal dunia dan korban luka berat. Dalam penyaluran bantuan secara simbolis di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, salah satu penerima menyampaikan bahwa bantuan tunai yang diterimanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Kemensos memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada masing-masing ahli waris korban meninggal dunia, sementara korban luka berat mendapatkan santunan sebesar Rp5 juta. Untuk wilayah Manggarai Barat sendiri pendengar, bantuan tersebut diberikan kepada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 58 korban luka. Total bantuan Kemensos yang disalurkan mencapai Rp609,8 juta, termasuk sembako, perlengkapan sekolah, serta bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan. Selain itu juga pendengar, Fatma mengatakan penyerahan santunan kepada ahli waris dan korban terdampak dilakukan secara simbolis dengan melibatkan pemerintah daerah. Sementara penyaluran bantuan lainnya dilakukan langsung kepada penerima manfaat. Adapun selain santunan, Kemensos juga menyalurkan 200 paket perlengkapan sekolah sebagai bagian dari dukungan pemulihan masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar informasi selanjutnya dari Kabupaten Manggarai Barat, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebut gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur berdampak pada sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan dan jembatan. Berdasarkan pendataan sementara Kementerian PU, terdapat 20 ruas jalan dan 14 jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Hal ini benar disampaikan dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia di Hotel Crown Plaza, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ia juga menyampaikan kondisi jalan nasional di wilayah terdampak relatif masih dapat digunakan. Gangguan yang ditemukan pada sejumlah titik umumnya berupa material longsoran yang menutup badan jalan dan langsung ditangani petugas. Sementara itu pendengar, untuk jalan yang menjadi kewenangan daerah, Kementerian PU masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganannya. Selain jalan dan jembatan, pendataan juga mencakup infrastruktur lainnya seperti daerah irigasi, bendungan, serta sarana penyediaan air minum yang terdampak gempa. Lebih lanjut, Diana mengatakan hasil pendataan akan menjadi dasar dalam menentukan penanganan masing-masing infrastruktur. Pemerintah pusat dan daerah nantinya dapat berbagi tugas sesuai tingkat kerusakan dan kewenangannya. Kementerian PU juga telah menyiapkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk pengiriman mobil tangki air ke wilayah yang membutuhkan. Diana menegaskan proses penanganan infrastruktur pasca bencana harus dilakukan secara terukur agar fasilitas yang terdampak dapat kembali berfungsi dan aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam waktu yang lama. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya?
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax.

0: RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 99.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya, dan juga mudah-mudahan selalu diberkati apapun yang terjadi dan apapun yang Anda lakukan. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk malam hari ini ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menyiapkan santap malam untuk malam hari ini, pendengar, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70 MHz.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Dengarin informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Manggarai Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang menghadirkan dokter spesialis langsung ke wilayah terdampak gempa. Imbauan tersebut pendengar disampaikan seiring pelaksanaan mobile clinic hasil kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan tim relawan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di wilayah kerja Puskesmas Warsawe, Desa Cuncawulang, Kecamatan Beliling. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat pendengar Tarsisius Cai mengatakan kehadiran dokter spesialis di tengah masyarakat menjadi kesempatan yang perlu dimanfaatkan, terutama bagi warga yang memiliki keluhan kesehatan maupun membutuhkan konsultasi. Dan pendengar, pelayanan tersebut melibatkan 19 relawan kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, psikolog, perawat, apoteker, asisten apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya. Dan juga benar menurutnya pelayanan diprioritaskan pada puskesmas yang terdampak gempa dari 26 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat. Sebanyak 19 puskesmas tercatat terdampak berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan. Dirinya juga menjelaskan pelayanan kesehatan tersebut pendengar merupakan bagian dari upaya pemulihan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir. Tim relawan kesehatan batch kedua dijadwalkan bertugas hingga 19 September 2026 sejak 9 September 2025. Dan sebanyak 19 relawan dibagi dalam 2 tim untuk mendukung pelayanan di sejumlah wilayah terdampak. Tarsisius menambahkan pelayanan tidak hanya ditujukan bagi warga yang sedang sakit. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan termasuk kebutuhan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, dan orang dewasa hingga lansia. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Radolfi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa,
1: les meilleurs amants du monde,
2: buongiorno tutti,
3: ta shi na guo ren,
0: main musik, menari,
4: atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh, tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif.
9: Kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan.

0: 26 bersama saya Lukmantara. Agar pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
1: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Subianto, baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar ini, tapi juga mulai menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Karena prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik dan apa maksudnya.
1: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuknya investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama, di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetu kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
6: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
8: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
6: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
10: jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, jawab ya. Untuk West Corridor atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
11: Nah, nanti posisi saat ini adalah pertolongan pada Intinya kita men-support kooperasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah maupun sumber. Mungkin.
10: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, kalau dibantu ringan kan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke mana.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan juga di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan konsumsi.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantianim hadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Bapak.
19: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus Yakut.
19: Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
22: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
19: Tahun
22: 2024. 550.
19: Cash.
22: Ya, 1
19: juta, baik.
22: Jogja, Pak.
19: Rumah di Jogja.
22: Iya.
19: Perolehannya tahun
22: 2024.
19: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
22: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
19: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
22: Dari percepatan.
19: Dari percepatan juga.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut Tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI di dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini pendengar, kami akan menghadirkan program Mimbar Agama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan Mimbar Agama malam hari ini yakni Mimbar Agama Islam ya. Dan ini bersama penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Ende. Dan dengan Mimbar Agama Islam malam hari ini yakni dengan tema menjaga kerukunan dan merawat persaudaraan bersama Bapak Faturrahman Ola Esos. Dan sebelum kita beranjak ke Mimbar Agama, kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi semua yang dilarang Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan takwalah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Melalui siaran pada pagi hari ini, saya mengajak kepada saudara-saudara dimanapun berada semuanya untuk senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun dan kapanpun, menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan merupakan realisasi pengakuan bahwa pada hakikatnya kedudukan manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kedudukannya sebagai hamba dan berperan khalifah fil ard yang bagai yang dimana merupakan alasan kenapa Allah menciptakan manusia. Sama-sama mengemban amanah Allah sesuai bidang tugas dan pekerjaan masing-masing, dan sama-sama untuk beribadah menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengembalikan ke dasar keturunan manusia kepada dua orang nenek moyang, yaitu Nabi Adam dan Hawa, karena Allah hendak menjadikan tempat bertemu yang kokoh dari keakraban hubungan ukhuwah atau persaudaraan seluruh anak manusia. Tidak ada pembeda di antara hamba Allah. Tiadalah seseorang lebih mulia dari yang lain kecuali ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita simak, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan hendak kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal di antara kalian. Sesungguhnya orang yang paling mulialah di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yang biasa berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan pembekaman yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kabilah Bani Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Lalu mereka bertanya, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang remeh kedudukannya.
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dari keturunan Adam dan seorang perempuan sebagaimana Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda dari warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Itu bukan untuk saling dicemoohkan, tetapi saling mengenal dan menolong. Langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mewujudkan kerukunan umat, saling kenal mengenal, dapat kita bedakan menjadi dua, yakni yang pertama membangun kerukunan sesama umat Islam, dan yang kedua membangun kerukunan dengan umat lain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun masjid. Masjid itu bukan sekedar tempat melaksanakan sholat semata, tapi juga merupakan madrasah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan selama masih di zaman jahiliyah. Juga tempat masjid tersebut sebagai tempat untuk mengatur segala urusan, dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan juga menjalankan roda pemerintahan. Di samping membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil tindakan yang sangat monumental dan dalam sejarah, yaitu usaha mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap muslim itu, lalu dijawab, dapat kita simak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Umar menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, seorang muslim adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan juga dalam hadis yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abdullah bin Salam menceritakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menyampaikan pesan-pesan beliau, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalamin, rawah at-Tirmidzi. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali persaudaraan, solatlah pada malam hari tatkala semua orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Dari hadis di atas, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada kita semua. Yang pertama, afsus salam, yakni sebarkan salam atau kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya ketika bertemu dengan sesama muslim untuk senantiasa mengucapkan salam. Beliau juga memerintahkan untuk menyebarkan kedamaian. Imam An-Nawawi dalam Sharh Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang, dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga, maupun terhadap sesama muslim lainnya. Yang kedua, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Inilah humanisme Islam, kepedulian Islam itu sendiri. Selain diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarganya atau mengeluarkan zakat atas hartanya, Nabi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menyambung silaturahim, bukan hanya kepada keluarga dekat, tetapi juga tetangga, sahabat, dan teman.
Mereka yang sudah terikat dengan silaturahim janganlah diputuskan. Bahkan silaturahim terbaik, kata Rasulullah, adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Dan yang keempat, tiket ke surga selanjutnya adalah sholat malam. Ini merupakan sholat yang utama. Saudara-saudaraku, sahabat RRI yang berbahagia dimanapun berada, tetangga yang paling dekat dengan orang-orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, tidak boleh saling menyerang dan memusuhi satu sama lain. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya merupakan satu negara yang makmur dan aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, merupakan keindahan kalau di hari ini kita berbagi dengan orang lain, yang kaya mencintai yang tidak punya. Demikian juga sebaliknya, saling menyayangi. Harta benda kita gunakan untuk menolong orang lain, bukannya sebaliknya, untuk menjadi kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah memberi nasihat tentang kepada sahabat Hakim bin Hidam radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab Zakat. Ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwa, faman

yasfa'uh al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yang artinya, wahai hakim, sesungguhnya harta itu sesuatu hijau dan manis, yakni perkara yang menyenangkan hati. Maka barang siapa mengambil harta dengan kesederhanaan jiwa, maka baginya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta dengan keserakahan, maka baginya tidak ada keberkahan di dalamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan orang yang makan tapi tidak merasakan kenyang, tangan di

Hanya sebagai hamba dan berperan sebagai khalifah fil ard, sama-sama mengemban amanah yang dimana kita sebagai pemimpin kita akan dimintai pertanggungjawaban. Namun kembali lagi bahwasannya perbedaan itu diciptakan oleh Allah sebagai fitrah sunnatullah. Perbedaan-perbedaan tersebut kita jalani untuk saling mengenal dan saling menghargai. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang sedang bertikai dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kamu dirahmati. Kita senantiasa harus waspada, jangan sampai mudah diadu domba, diprovokasi, diintervensi, serta dipengaruhi oleh pihak yang memang tak pernah suka melihat umat Islam rukun dan bersatu. Oleh karena itu, pertikaian, perselisihan, pertentangan, buruk sangka, maupun sejenisnya yang meretakkan hubungan persaudaraan kita harus dijauhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, biji-bijian seperti padi, jelai, kedelai dan semisalnya. Angin selalu menggoyang-goyangkan dan seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan, sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon aras yang kuat tidak pernah tidak tergoyahkan karena diterpa angin sampai masuk waktu dipanen. Ujian dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Suka dan duka silih berganti dalam kehidupan, namun persaudaraan harus tetap tegar. Kita rawat dengan tawakal dan sabar. Tidak ada ujian tanpa jalan keluar, tidak ada kesusahan tanpa penawar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, setiap hari kita sholat fardu secara berjamaah. Hari ini dan setiap kapanpun itu kita berkumpul untuk di masjid, salah satunya seperti sholat Jumat, senantiasa kita berjamaah. Ada hikmah dan pelajaran yang harus kita ambil bagi kita umat Islam, yakni harus senantiasa bersamaan, bersatu dalam kehidupan. Sebagai makmum, kita wajib mengikuti imam. Ketika imam keliru, makmum wajib mengingatkan. Terhadap sesama makmum, kita harus selalu bersamaan, lurus dan merapatkan barisan. Mengambil pelajaran dari jamaah sholat tersebutlah, sebagai umat Islam, kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berdasarkan persamaan dan persatuan serta persaudaraan itu, untuk meraih kemuliaan hidup di dunia maupun sampai di akhirat kelak, dengan berharap ridhonya, yakni ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, dan seluruh amal ibadah kita di bulan ini, yakni bulan yang sebentar lagi ditutup di akhir 2025 ini, dapat diterima di sisi Allah sebagai amal yang baik yang berpahala berlipat ganda. Semoga kebaikan kita dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika terdapat kekeliruan di dalamnya karena kenisbian saya sebagai manusia biasa. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sudah Anda ikuti program acara Mimbar Agama Islam. Dan setelah ini kami akan menghadirkan mini drama untuk Anda ya di dalam ruang dengar Anda dengan judul Layang-Layang Putus. Dan setelah kami hadirkan mini drama, kami akan menghadirkan juga program Pesona Budaya Vloba Mora. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dulu bacanya. Ada yang mau ibu omongin.
1: Bentar, Bu. Tinggal dikit lagi ngerjain tugas dari Bu Gita. Laras pengen dapat beasiswa SMA di kota nanti.
0: Duk, beasiswa itu jauh. Yang dekat ini sudah ada. Tadi, Pak Haji Soleh datang lagi sama anaknya si Basir.
1: Bu, Laras kan sudah bilang, Laras mau sekolah. Basir itu sudah kerja. Laras masih bocah.
0: Bapakmu sudah setuju, Ras. Utang kita di sawah Pak Haji banyak. Kalau kamu menikah sama Basir, hidup kita tenang. Kamu tidak perlu capek-capek mikir biaya sekolah yang makin mahal.

0: masih bahas sekolah, Laras. Minggu depan, orang tua Basir datang bawa hantaran. Jangan buat Bapak malu.
1: Tapi, Pak, Laras baru 15 tahun. Undang-undang bilang minimal 19 tahun. Laras mau jadi guru, mau bantu Bapak Ibu dengan cara yang benar, bukan jadi barang bayaran utang.
0: Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Sekolah? Itu gunanya sekolah? Cuma bikin kamu membantu orang tua? Di desa ini, makin cepat perempuan nikah, makin ringan beban orang tuanya.
1: Tapi masa depan Laras bukan beban, Pak. Menikah muda itu bukan solusi. Nanti kalau Laras punya anak di usia begini, rahim Laras belum kuat. Kalau Laras nggak punya keahlian, hidup Laras bakal tetap susah seperti ini.

0: Assalamualaikum. Maaf Pak Darman, Bu Siti, saya lancang masuk.
1: Oh, Bu Guru, ada apa sore-sore kesini?
0: Saya membawa surat dari Dinas Pendidikan. Laras terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk Olimpiade Sains. Dia aset bangsa, Pak, bukan hanya aset keluarga.
2: Tapi Bu Guru, kami ini orang susah.
0: Ibu Siti, saya paham. Tapi menikahkan anak di bawah umur bukan cara memutus rantai kemiskinan. Justru itu seringkali menambah beban baru. Laras punya otak yang cerdas. Jika dia lulus kuliah, dia bisa mengangkat derajat bapak dan ibu jauh lebih tinggi daripada sekedar lunas utang satu musim sawah.
1: Zaman dulu, semua orang juga nikah muda. Baik-baik saja.
0: Dulu dan sekarang beda, Pak. Indonesia butuh perempuan-perempuan berdaya untuk maju.

0: kamu beneran bisa jadi guru, Laras?
1: Laras janji, Pak. Laras akan belajar lebih keras dari siapapun.
0: Baiklah. Tapi kalau nilaimu turun, saya nggak mau tahu lagi.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Gita. Laras tidak akan buang kesempatan ini.

0: Jangan lewatkan Pesona Budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND dan Pro 1 RRI Atambua.
1: Sesaat lagi, Anda

Selamat malam pendengar Siapro 1 RRI ND dan juga pendengar Sekorwil 6 Nusantara ya, dimanapun Anda berada. Dan di malam hari ini kita sudah berada dalam program Pesona Budaya Floba Mora bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan di sini kami akan mengajak Anda semua ya, pendengar Sekorwil Nusantara 6, untuk menyelami Pesona Budaya Floba Mora ya, dan pastinya menyelami bumi Floba Mora di malam hari ini. Dan nanti kami akan menghadirkan berbagai warna-warni dari bumi Floba Mora ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita di edisi hari ini akan menghadirkan berbagai warna-warni Floba Mora, dan kita akan langsung masuk dari RRI Kupang, yakni sejarah berdirinya Kerajaan Timor, bersama narasumber Pina Ope Nope, pemerhati budaya Timor, dan juga Ayub Titu Eki, pakar sejarah suku Timor, dengan narator Christine Gegung.

ujung timur Indonesia. Di balik perbukitan, kampung-kampung, dan hamparan savana yang membentang luas, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Sejarah Pulau Timur telah menjadi bagian penting dalam membentuk identitas masyarakat hingga hari ini. Berbagai peristiwa masa lalu meninggalkan jejak yang tidak hanya tercatat dalam buku-buku sejarah, tetapi juga hidup dalam ingatan masyarakat. Tradisi, cerita keluarga, dan cara mereka memandang tanah kelahiran. Di antara kisah-kisah tersebut, terdapat sejarah eksistensi kerajaan-kerajaan di Pulau Timur dan perjuangan masyarakat Timur dalam menghadapi kekuasaan asing.

0: masyarakat.
1: Kerajaan-kerajaan di timur itu sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Saya kasih contoh misalnya yang dan itu diakui oleh Atuni Pahmeto adalah kerajaan Wehale di Malaka sekarang, Kabupaten Malaka. Itu mereka percaya bahwa Raja Wehale itu sebagai yang tertua itu titisan dari dewa. Oh. Makanya mereka menggunakan kata Maromakoan yang kemudian termasuk Sonbai sebagai adik dari Raja Wehale. Sekarang pemerintahan Kabupaten Kupang sebagian yaitu Fatuleu, di TTS yaitu Molo, maupun di TTU yaitu Nyamafu, itu bekas wilayahnya Sonbai. Memang tahun 1906 kerajaan ini diruntuhkan oleh Belanda. Dan itu kata Maromakoan itu juga diadopsi oleh Sonbai dan termasuk dari Amanuban. Itu dalam Wapmeto atau bahasa Atun itu Neno Anan, putra langit. Kalau kami di Amanuban itu bahkan masyarakat memiliki satu kepercayaan bahwa Islam Neno Nabelon sejak hari itu ditetapkan raja itu ada. Jadi Neno Nabelon wish amnan Niki Planet, artinya sejak hari itu ditetapkan raja itu ada untuk memerintah. Ini saya menerjemahkan dokumennya Profesor Hans. Dia menceritakan berdasarkan data-data VOC dan ini saya gunakan, beliau sudah berikan izin pada 7 Juli 2026 yang nanti saya bawakan dalam Festival Amanuban kedua. White and Black Stranger King, Kupang in Early Colonial Era. Raja-raja asing putih dan hitam. Di sini beliau mengutip salah satu tulisan tentang berdirinya Kerajaan Amarasi. Kerajaan Amarasi itu di dalam ceritanya itu Kerajaan Amarasi itu rajanya berasal dari Wehale. Datang dan membangun kerajaannya di Amarasi, sekarang Kabupaten Kupang, wilayah Amarasi. Terus di sini juga Kerajaan Amabi. Itu diceritakan berdasarkan tradisi lisan. Ini tradisi lisan tapi terkonfirmasi dan itu di dalam data-data VOC Belanda. Ketika Belanda datang ke Kupang tahun 1616, tapi itu hanya sebentar. Belanda menancapkan pengaruhnya di Kupang itu tahun 1653 dan itu atas permintaan Raja Helong. Itu pertama yang berdasarkan tradisi lisan. Sebelum kehadiran VOC, Pulau Timor terbagi di dalam kerajaan-kerajaan kecil. Tidak seperti kerajaan-kerajaan di Eropa yang kekuasaannya mutlak berpusat pada satu orang raja. Kerajaan di Timor menganut sistem yang hampir serupa dengan sistem monarki konstitusional pada masa modern. Artinya, satu wilayah dipimpin bersama oleh Raja Usif dan wakilnya Wisbala. Di sini dia Wisbala, kalau kami di Amanuban, Wispala. Jadi itu tangan kanan raja. Kemudian demi memuluskan kepentingan VOC, mengangkat orang-orang yang menurutnya bisa bekerja sama menjadi raja.
0: Jauh sebelum kekuasaan kolonial hadir dan membentuk tatanan pemerintahan baru di Pulau Timor,

0: memiliki 3 putra yang dalam perkembangannya menjadi bagian dari sejarah wilayah timur.
1: Di dalam tulisan-tulisan di itu buku-buku barat itu yang tadi disebut bahwa tahunnya jauh sebelum datang orang bule, nah itu yang tadi bilang Sinamutin, berasal dari Sinamutin, satu keluarga datang sampai di sini, dia mempunyai 3 putra. Yang putra yang terbesar itu adalah yang sekarang Madurai Wahali Malaka, itu yang sekarang di sana. Lalu yang kedua, putra kedua itu yang di Timor Leste, itu nama Likusai. Lalu putra yang ketiga itu yang Liurai Sonbai. Jadi tiga-tiga datang itu dari satu keluarga baru. Nah tapi sebelum mereka datang di Timor ini ada dia punya tuan begitu. Dan kalau di dalam buku itu minta maaf juga Usif Nope, kalau saya kebetulan dari yang namanya suku Pitai. Itu suku Pitai itu disebut the original of Timorese. Jadi kalau mau tahu tentang saya, bisa tahu tentang itu. The original of Timorese. Nah sehingga di dalam buku-buku mereka selalu tulisan barat dibilang Lord of the Land, Lord of the Sea. Okay. Nah, dalam bahasa kampung Haipa Hainifu, beda jauh dari Haipa itu kami. Sedangkan di situ Lord itu sudah tuan. Nah itu yang terjemahan sebutan sudah sesuaikan dengan bahasa-bahasa bangsa modern. Itu dalam itu apa pemimpin-pemimpin dalam bentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau bilang kerajaan atau kepemimpinan ada di Timor itu ketika datang Belanda. Simut saja ada dia pemimpin, apalagi masyarakat.

0: Pendengar, ketika berbicara tentang sejarah penjajahan Belanda, kita mungkin akrab dengan satu kata, yakni 350 tahun. Angka ini begitu melekat dalam ingatan, hingga muncul anggapan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pulau Timur, mengalami penjajahan Belanda dalam rentang waktu yang sama. Namun, menurut Bapak Pina Nope, sejarah Timor memiliki jalan yang berbeda.
1: Kalau selama ini di kurikulum dikenal bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun, maka secara otomatis orang-orang sekarang berpikir bahwa mungkin Timor juga dijajah 350 tahun. Pada faktanya itu tidak seperti itu. Karena Belanda datang saja di Timor itu tahun 1650 lebih. Dalam konteks saat itu kita harus memahami bahwa kerajaan itu dia negara terpisah-pisah. Di Timor ini walaupun dia satu daerah, tapi kerajaan ini dia negara tersendiri. Dan saat itu Raja Helong membutuhkan bantuan Belanda sehingga mereka datang untuk melawan kerajaan-kerajaan yang beraliansi dengan Portugis. Sehingga kemudian di Kupang itu setelah perang berakhir tahun 1658 itu terbentuk sampai akhir 1600 lebih menjelang tahun 1700 di Kupang, di kota Kupang sendiri sebagai penyangga kekuasaan VOC itu hanya 5 raja. Raja Helong, Raja Sambai Kecil Nisnoni, Raja Taibenu, Raja Afu Anumaniki, dan Raja Amabi. Nah, Raja Amabi ini juga kedatangannya dari pedalaman Timor. Sedangkan selebihnya itu kerajaan yang tidak tunduk pada kekuasaan VOC. Walaupun kemudian tahun 1749 itu ada perang besar, perang Penfui, perang antara pengaruh Belanda dan Portugis. Tapi Portugis itu bukan Portugis putih yang kita kenal. Itu ada satu komunitas namanya Portugis Hitam. Topas. Ya, Topas. Itu disebut oleh Belanda Swarte Portugesen. Orang setengah Portugis. Dan mereka itu adalah ras Portugis campuran
2: antara Timur,
1: ya kawin mawin. Jadi mereka juga tidak mengakui kekuasaan Portugis. Jadi Topas inilah yang kemudian dipimpin oleh keluarga da Costa dan de Hornay, itu yang kemudian merangkul raja-raja di Timur ini untuk melawan kekuasaan Belanda dan Portugis. Dan setelah perang Penfui berakhir dengan kematian Don Gaspar da Costa tahun 1756, memang ada kontrak pada Visini. Tapi itu kontrak itu bukan kontrak tunduk, itu kontrak dagang. Jadi hak-hak raja itu juga dijamin oleh VOC. Dan bahkan kalau kita mau baca, dijelaskan bahwa hak-hak raja itu dijamin dalam kontrak. Bahwa tidak boleh pegawai company langsung mendatangi rakyat untuk membeli komoditas. Dia harus melalui raja untuk menghindari pemerasan. Dan kalau ketahuan ada pegawai VOC yang memeras rakyat, dia dihukum berat. Kemudian salah satu klausul yaitu melarang perkawinan antara bangsawan dengan anak-anak putri-putri bangsawan dengan pegawai-pegawai VOC. Supaya wibawa raja itu jangan jatuh. Saya melihat bahwa perjanjian ini bukan perjanjian yang menindas sebenarnya. Tapi memang VOC membutuhkan raja-raja ini untuk melawan dominasi Portugis. Sehingga situasinya kalau mau dibilang tidak sepenuhnya di bawah kuasa VOC. Terkhususnya Amanuban itu tahun 1770 terjadi dualisme pemerintahan, kemudian yang tidak pro Belanda itu melawan Belanda. Akhirnya Amanuban itu tidak pernah tunduk kepada Belanda sampai tahun 1910. Jadi pengaruh Belanda itu kecil
2: dampaknya
1: sekali,
2: tidak terlalu ya, besar di Pulau Timur kita bisa, ya, gitu ya.
1: Ini salah satu yang ditulis oleh Francisco Suarez dalam perjanjian di Suai Kamanasa tahun 1719. Itu justru yang diinisiasi oleh Topas supaya raja-raja ini tidak boleh saling berperang. Ya. Mereka langsung menyepakati tentang batas-batas kerajaan. 1719 itu di Suai Kamanasa, yang kemudian isi perjanjian raja-raja menyepakati batas-batas wilayahnya, teritorialnya. Yang kedua, mereka bersumpah darah untuk mengusir Belanda dan Portugis dari Pulau Timur. Jadi khusus Pulau Timur itu setelah tahun 1906 kerajaan pertama ini tadi pemerintahan asli, tapi Pitai, kemudian itu bagian dari Son Bae. Tapi Son Bae itu tahun 1906 baru diruntuhkan Belanda. Jadi kalau mau dihitung 1906 sampai 1942, dia tidak sampai 40 tahun dijajah Belanda. Yeah. Bagaimana Belanda bisa membangun ini kerajaan? Sedangkan Amanuban sendiri tahun 1910 baru dijajah Belanda. Makanya ini teori yang menurut saya perlu dilurus.

yaitu hingga kini tetap hidup dalam budaya, tradisi dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Tanah Timur, kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu.

0: budaya Flubabura.
1: Baik pendengar Skor Wheel 6 Nusantara dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengikuti dari RRI Kupang terkait dengan kita sudah menyelami terkait dengan sejarah berdirinya Kerajaan Timor. Dan setelah ini kita beranjak ke RRI ND dan kita akan menyelami terkait dengan ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko bersama narasumber Ferdinandus Watu, pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko, kemudian juga ada narasumber Ferdinandus Edmundus Adiatama, Kepariwisataan dan Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ede, dan bersama narator Leli Kara.
2: Selamat malam pendengar Skor Wheel 6 Nusantara dimanapun Anda berada, untuk pendengar RRI Kupang, Atambua dan juga ND. Senang sekali saya Leli Kara berkesempatan hadir menemani Anda untuk program acara Pesona Budaya Flubabura dengan topik ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko, produksi RRI ND. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang pariwisata, kita tidak hanya berbicara tentang tempat yang indah untuk dikunjungi. Ada masyarakat yang tinggal di dalamnya, ada budaya yang diwariskan, ada alam yang harus dijaga, dan tentu ada peluang ekonomi yang bisa tumbuh di sana. Salah satu yang menarik untuk kita lihat adalah Desa Detu Soko di Kabupaten Ende. Desa yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Dan malam ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kami, Ferdinandus Watu Esfil, pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko, dan juga Ferdinandus Edmundus Adiatama, Kepariwisataan dan juga Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten ND. Berikut petikan wawancara kami dengan kedua narasumber kami. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, pembangunan desa lewat konsep ekowisata berbasis masyarakat. Dan bagaimana tantangan dan juga prospek ke depannya agar manfaat ekonomi pariwisata ini bisa dirasakan secara merata seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Detu Soko ini, saya Leli Kara sudah bersama kedua narasumber kita. Saya menyapa dulu ya, ada Kakak Ferdinandus Watu atau yang dikenal dengan Kakak Nando.
3: Baik, terima kasih, selamat pagi.
2: Saya juga saat ini bersama Pak Ferdinand. Saya mulai dari Kak Nando dulu nih. Ini sebagai pelopor begitu ya. Apa yang menjadi alasan memulai ini ekowisata di Detu Soko Barat? Silakan.
3: Oke, baik. Memang bicara tentang ekowisata dan Detu Soko dengan potensi unggulannya adalah pertanian, lalu juga dari sisi tradisi adat dan budaya, Detu Soko itu saya melihat sebagai satu pintu masuk yang mana kita menjadi area jalur sentral. Orang pasti datang ke Flores itu pasti kunjungnya Komodo sama Kelimutu. Nah, kita sebenarnya keciprat karena letaknya sangat strategis. Itu dulu
2: desa penyangga,
3: strategis ya, desa penyangga, karena orang ke Kelimutu pasti melewati jalur Detu Soko. Itu menjadi kekuatan kita yang pertama. Jadi akan sangat sayang kalau kita melihat bahwa potensi yang mana pintu masuk itu sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, sangat strategis dari sisi geografisnya. Lalu kedua itu selain kekayaan tradisi dan budaya, dan yang berikutnya itu adalah masih sangat asli. Nah, ini boleh dikatakan dalam bahasa pariwisata sebutnya sebagai yang original. Jadi orang pingin melihat bagaimana kehidupan-kehidupan harian masyarakat lokal itu sebagai bagian dari atraksi wisata. Kita sebenarnya berangkat dulu dari apa yang ada. Jadi mulai dulu dari kekuatan kita, apa yang kita punya. Hal yang menjadi kekuatan utama itu adalah masyarakat harus menjadi pemeran utama. Mereka tidak menjadi objek dalam konteks pariwisata, tapi justru mereka harus menjadi pelaku utama, jadi subjeknya mereka nih. Nah, gimana nih kita mencoba mendesain itu, dan bersyukur di sini sudah ada POK Darwisnya, lalu ada BUMDES-nya, dengan kebetulan dari sisi regulasi juga ada dikenakan dalam hubungan dengan ini ada SK tentang desa wisata melalui Dinas Pariwisata. Nah, kolaborasi ini kemudian duduk, saling duduk ngopi bareng, bercerita dan sebagainya, kemudian berkembang menjadi desa wisata, dan di tahun 2020 Detu Soko Barat menjadi salah salah satu bumdes terbaik karena melalui program yang ada, lalu 2021 itu masuk dalam kategori anugerah desa wisata dengan 50 kategori anugerah desa wisata. Waktu itu Pak Menteri juga sempat hadir. 2022 itu desa anti korupsi, lalu 2023 desa proklim. Itu yang sejauh sebelum saya beranjak ke DPR ya. Nah, saya melihat bahwa justru kekuatan yang utama itu adalah yang pertama dari masyarakat sendiri untuk terbuka tentang pariwisata. Lalu memang tidak mudah juga karena masyarakat petani ketika mentransformasi dalam hubungan dengan pariwisata yang adalah pelayanan dan jasa, memang artinya butuh kita menunjukkan dari apa yang kita lakukan dulu. Bagaimana supaya wisatawan orang datang ke ND, dalam hasil ketika saya kerja sebelum masuk di kepala desa itu kerja Swiss Contact sebagai salah satu pendamping pariwisata, konsepnya community based tourism ya, pariwisata berbasis masyarakat. Dalam hasil surveinya kita, orang datang ke ND itu tidak lebih dari 2 malam. Ini kan orang sudah datang nih. Nah, gimana kita membuat supaya mereka minimal 1 malam atau 2 malam?
0: Makin betah.
3: Nah, ini kan perlu banyak atraksi yang ada di desa-desa sekitar. Nah, ini yang bagaimana kita duduk meremuk bersama supaya apa? Peluang yang ada, orang sudah datang karena mereka pasti ada di dompetnya pasti ada uang nih. Gimana supaya uang itu bisa turun dengan berbagai atraksi dan kegiatan dengan desa-desa sekitar yang ada. Kita jangan omong bahwa ketika omong pariwisata, oi seperti Labuan Bajo, seperti Bali. Pariwisata itu semacam istilahnya dia sebagai bonus yang mengemas saja. Isinya lah kegiatan pertanian, peternakan dan lain-lain. Gitu sih, Kak.
2: Oke. Nah, Pak Ferdi, Anda sebagai pemerhati wisata, ini terkait dengan ekowisata yang sudah dikembangkan, sudah diterapkan di Kecamatan Detusoko beberapa desa, Anda melihat seperti apa?
4: Baik. Yang pertama mungkin kita coba, memang ada perbedaan tipis antara ekowisata dan wisata pedesaan. Ada sedikit perbedaan. Kalau saya melihat pada umumnya semua di ND itu masih bersandar pada yang namanya wisata pedesaan. Sebenarnya kalau di kita bicara ekowisata itu agak berat sebenarnya. Seperti yang terjadi di Wologai misalnya, maka kenapa akhir-akhir ini saya enggan untuk menggunakan kata Bulanbong Eco Camp misalnya Bapak Desa, karena agak sulit kita menerjemahkan ekowisata itu ditarik langsung, ditarik lurus, karena tadi indikatornya jelas tadi, apakah people-nya diuntungkan dengan kehadiran wisata itu, apakah planetnya benar-benar masyarakat yang ada di situ benar-benar peduli dengan planet yang ada di situ, dan itu juga indikatornya sangat jelas. Misalnya di Bulanbong, kenapa saya enggan juga untuk sekarang menggunakan kata eko gitu ya, karena masyarakatnya sendiri yang pengelolanya ya, belum mampu untuk menerjemahkan bagaimana menjaga kawasan itu menjadi lebih eko. Misalnya mereka peduli dengan kebersihan, peduli dengan sampah yang dibawa oleh atau pengunjungnya sendiri juga peduli dengan sampah yang mereka bawa gitu. Juga dengan kata akhirnya juga prosperity tadi, bagaimana ketika pariwisata ada di situ, pariwisata menjadi potensi yang dikembangkan di tempat itu, maka kita ada namanya before dan after ya. Jadi ketika before-nya mungkin masyarakat punya kesejahteraan secara umum lah, misalnya belum terlalu baik, apakah ada progres misalnya meningkat 1 atau 2% ke atas dari sisi prosperity-nya, dan itu kata kuncinya sebenarnya untuk itu. Jadi kalau saya melihat untuk ND mungkin kita masih beranjak untuk ke menerapkan secara utuh tentang ekoturisme itu. Yang ada sekarang mungkin kita masih dalam satu elemen kecil, yaitu namanya wisata pedesaan gitu. Ya, itu.
2: Oke, berarti ini masih butuh sentuhan-sentuhan dan banyak hal yang harus kita buat bersama dan sepakati bersama dengan bapak-bapak desa, ibu lurah, mungkin yang hadir di sini perwakilan dari kecamatan juga, ini kita berdiskusi nanti ya. Ada sesi kedua nanti akan kami berikan kesempatan kepada bapak ibu audiens untuk bisa bertanya dan juga kita berdiskusi di kesempatan siang hari ini. Lalu Bapak Ferdin, pengamatan Anda sejauh ini, tadi subjeknya itu adalah masyarakat. Ya. Anda melihat bagaimana keterlibatan masyarakatnya?
4: Keterlibatan masyarakatnya, kalau saya tarik secara umum ya, ada yang memang sudah aktif karena memang tadi profitnya dapat. gitu. Ada yang belum aktif karena memang saya dapat apa dari situ. Nah, itu yang menjadi tugas berat untuk misalnya tadi disebutkan si Pokdarwisnya lah atau desa wisatanya lah, bagaimana mereka tidak meninggalkan people yang ada di sekitar itu. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Oke, ketika mereka itu tidak mendapat bagian dari kue pariwisata yang ada, maka biarkanlah mereka mendapatkan peran yang lain dari hal, semua hal itu. Karena ketika ada satu orang atau satu anggota masyarakat di situ yang tidak mendapatkan peran, itu kecenderungannya mereka akan menjadi hal yang merusak untuk pengembangan konsep itu pada umumnya. Jadi itu masyarakat itu penting sekali dan mereka harus ditarik. Karena ketika mereka sudah mendapatkan manfaatnya, nah itu mereka akan terus bergerak.
5: Berarti bolehkah saya menyimpulkan bahwa belum rata begitu untuk profitnya di desa wisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini?
4: Ya, kalau saya melihat bukan hanya Datusoko sebenarnya, ND pada umum semuanya belum rata. Karena semuanya kembali kepada kalau kita bicara Pokdarwis tadi, Pokdarwis itu sebenarnya dia sebuah forum tata kelola yang di dalamnya harus ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok tadi yang sudah sebutkan yang mungkin mereka akan mendapatkan peran dari kehadiran pariwisata itu. Nah, itu yang terjadi di ND ketika Pokdarwis itu ada. Biasanya ya Pokdarwis itu saja yang bergerak. Jadi meskipun ada potensi dari kelompok lain yang bisa untuk membangun bersama pariwisata, kadang-kadang cenderung untuk ya sudahlah diabaikan dulu. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi.
5: Okay, saya melihat di sini ada juga perwakilan dari anak muda ya. Mungkin nanti bisa bersuara ya. Kalianlah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Dando, kemudian Bapak Ibu Desa dan juga Kecamatan begitu ya, untuk mengembangkan ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko. Pak Ferdin, menurut Anda, apakah boleh dikatakan bahwa ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini, secara skop kecil kita bicara di Datusoko dulu ini ya, apakah sudah boleh dikatakan bahwa berhasil konsep ini?
4: Kalau saya bilang tidak berhasil, nanti saya takutnya masyarakat menjadi berarti usaha kami selama ini tidak dihargai.
5: Sia-sia ya.
4: Ya, ya, tidak boleh bilang begitu ya. Tetapi saya mau bilang bahwa masih butuh banyak perjuangan untuk sampai kepada tahap itu. Ini yang sudah ada ini saya lihat adalah embrio-embrionya sudah bagus. Hanya sekarang memang pada posisi bahwa sadar atau tidak masyarakat. Jadi tidak lagi nanti Bapak Desa yang harus terus untuk menggerakkan masyarakat, tidak. Tapi bagaimana masyarakat itu menyadari bahwa seperti yang tadi Pak Nando sampaikan bahwa kita punya potensi nih, kita punya kekuatan ini. Nah, posisi misalnya dari pemerintah, dari dinas pariwisata atau dari desa misalnya hanya menyampaikan bahwa potensimu ini gitu. Setelah hasil dari kami survei dan seterusnya, maka kamu punya potensi ini, silakan dikembangkan. Nah, pihak-pihak eksternal itu, dinas pariwisata dan seterusnya, pemerintah itu akan terus mendorong dengan caranya mereka. Tapi yang paling inti bergerak itu masyarakatnya. Dan mereka harus tahu betul kekuatan mereka. Inovasi yang tadi sedikit sudah saya gambarkan bahwa ketika kita sudah melihat bahwa kita sudah punya banyak hal yang dilakukan, baik kita internal sendiri atau dengan pihak-pihak luar, misalnya tadi pelatihan, pendampingan dan seterusnya, maka kita harus melihat bahwa kita harus melangkah kemana sudah. Inovasinya apa? Kita melihat kecenderungan pasar. Pasar maunya apa? Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita tanya di wisatawan.
5: Karena waktu kita juga terbatas, ini konsepnya seperti apa, inovasi dan juga kiat-kiat untuk membangun desa wisata ini seperti apa? Silakan Bapak.
3: Manfaatnya generasi milenial, generasi Gen Z yang saat ini yang sudah lebih trennya TikTok. Apa misalnya kegiatan kita hari ini live secara YouTube. Nah, ini gimana itu untuk berkaitan dengan inovasi supaya orang bisa tahu, tertarik kita omong tadi dengan produknya ini, tapi dalam kemasan video mini dalam 30 detik tuh kami bisa lihat Desa Walogai Tengah tuh gimana dalam 30 detik. Nah, orang sudah bisa kebayang tuh kami pergi ke sana. Nah, inovasinya ke situ. Jadi konten-konten yang menyesuaikan dengan kondisi pasar yang saat ini lebih ngetrennya TikTok, Facebook, Instagram, yang mana lebih banyak dipakai guna kan itu. Lalu yang berikutnya, tips yang berikutnya adalah menggunakan, saya pikir kekuatan berikutnya adalah sudah saatnya kita harus menggandeng anak-anak muda dengan berbagai macam potensi yang ada. Nah, ini yang karena kekuatan mereka itu sangat besar, dan kalau boleh perlu mengundang orang-orang konten-konten kreator untuk hadir datang ke kita, misalnya itu lebih mudah untuk mengenal. Misalnya contoh yang saat ini di NRE misalnya salah satu konten kreator atau misalnya selebgram misalnya salah satu siapa hadir ada mereka, suruh mereka suruh datang ke sini untuk video menceritakan sedikit tentang itu cepat sekali viralnya itu. Nah, ini mungkin satu dua tips yang ada untuk supaya orang bisa mengenal, supaya apa? Itu biayanya murah. Yang berkaitan dengan ini, hadir ke mereka di ini, tetapi dampak dan impact-nya itu besar ke orang-orang yang ada. Serasa mungkin itu, Kak.
5: Baik, terima kasih. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, teristimewa untuk Anda pendengar RRI Kupang, Atambua dan juga ND. Ekowisata bukan hanya tentang mengundang orang datang menikmati keindahan alam. Lebih dari itu, ada masyarakat yang terlibat, ada budaya yang dijaga, lingkungan yang dirawat, dan juga potensi ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Datu Soko menunjukkan bahwa desa memiliki kekuatan dan juga potensi yang dapat dikembangkan ketika masyarakat menjadi bagian penting dalam prosesnya. Saya Leli Karam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program acara Pesona Budaya Flobomora Produksi RRI kali ini. Mari kenali potensi daerah kita, jaga budayanya, rawat alamnya, dan tumbuhkan manfaatnya untuk masyarakat. Sampai jumpa pada Pesona Budaya Flobomora edisi berikutnya.

0: Pesona Budaya Flobabora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Sekorwil Nusantara 6 dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dari RRI ND menyelami ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detusoko. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Atambua dan kita akan menyelami Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan. Bersama narasumber Maria Melania Soi, Daya Desa 200, kemudian Elizabeth Soi Laku, Daya Warga. Kemudian yang selanjutnya ada narasumber Rizky Nurul Aini, Fasilitator Pendamping Desa 200. Bersama narator Arda Fahid.

balik lantunan syair itu tersimpan sebuah cerita tentang kehidupan, leluhur dan warisan budaya masyarakat Bunak di Desa Dua Rato, Kecamatan Lamaklen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah Dua Rato GUB Gina atau warisan ruang hidup Desa Dua Rato, warisan budaya yang masih hidup dan dijalankan masyarakat dalam keseharian. Tenun, nyanyian, pangan lokal hingga berbagai pengetahuan tradisional terus diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mengenal lebih dekat keunikan tersebut, Pesona Budaya Flobamora kali ini bersama saya Arda Fahik mengangkat tema Taise Luhananu, nyanyian yang menghidupkan warisan Dua Rato, yang artinya menenun sambil bernyanyi. Nyanyian yang menghidupkan warisan Dua Rato. Bersama Maria Melania Soi, Daya Desa Dua Rato, Elizabeth Soi Laku, Daya Warga, serta Rizky Nurul Aini, Fasilitator Pendamping Desa Dua Rato dari Kementerian Kebudayaan, kita akan menyusuri bagaimana masyarakat Dua Rato menjaga warisan leluhur sekaligus membuka jalan menuju ekonomi berbeda.

0: inspirasi hidup. Warisan itu tidak hanya disimpan sebagai cerita masa lalu. Ia hadir dalam aktivitas masyarakat, terutama melalui tenun yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sesuai data yang berhasil dihimpun, sekitar 80 ibu-ibu di Duarato masih aktif menenun. Di sisi lain, sekitar 15 anak muda mulai dilibatkan untuk belajar dan mengenal kembali keterampilan yang diwariskan para leluhur.
1: Berawal dari Desa Duarato itu dipilih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya desa di Jogja selama 1 minggu. Jadi itu Bapak Desa memilih saya untuk berangkat. Awalnya ragu-ragu juga.

0: mereka belum kenal. Setelah Festival Taisilu Hananu tahun 2025, itu muncul ide dan gagasan dari masyarakat untuk mengadakan sekolah tenun untuk anak-anak agar warisan yang mereka dapatkan dari moyang yang dulu tidak habis di mereka gitu.
1: Sementara itu, Elizabeth Soilaku, daya warga yang ikut belajar tenun di Kampung Adat Duarato menyebut, sekolah tenun menjadi ruang belajar lintas generasi. Anak-anak tidak hanya belajar membuat kain, tetapi juga mengenal pangan lokal, ukiran motif kain adat, hingga syair-syair tradisional. Kelas tersebut dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam seminggu.

0: Sekretariat Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, kami mengidentifikasi ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah tercatat secara nasional dan antara lain seperti Likurai, kemudian TB, ada apa Aika Nanuk ya, Teis Tenun Belu itu ya, Teis Belu, dan kemudian ada kuliner Ai Ubik Uhus. Nah ya, sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur atau tercatat 62 karya budaya yang sudah diakui secara nasional bahwa itu milik masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan beberapa di antaranya adalah ada di Kabupaten Belu.
1: Menurut Elizabeth, semangat belajar itu tumbuh karena masyarakat menyadari budaya tidak akan bertahan jika hanya dikenang. Budaya harus dipraktikkan, harus diajarkan, dan harus memiliki ruang bagi generasi muda yang terlibat.
2: Masyarakat itu sangat terbuka untuk mengajarkan anak-anak. Jadi kita tidak susah untuk berkomunikasi dengan para Alma dan Emi dan juga generasi muda, anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP. Mereka itu sangat antusias itu. Sejauh ini sudah 6 kali sekolah tenunnya berjalan. Kita satu minggu itu satu kali kelas mengajar.
1: Daya Desa Maria Melanisoi menyampaikan, tahun ini Festival Taisi Luhanano kembali digelar oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan konsep yang lebih menarik. Karena dari alat tenun hingga kapas, setiap tahapan memiliki pengetahuan tersendiri. Dalam Festival Taisi Luhanano yang dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 September 2026, pengunjung akan diajak melihat proses tersebut secara langsung melalui jelajah budaya. 5 pos

0: proses menenun.
1: Jadi tes Luhananung ini kita selenggarakan selama 2 hari. Hari pertama itu ada pembukaan penerimaan tamu, terus pembukaan festival. Setelah itu kita mengajak tamu ke mod untuk Lordato.

0: atau di galeri tersebut.
1: Namun menurut Melania, ada satu hal yang membuat tradisi tenun Dua Rato begitu khas, di mana menenun tidak sekedar aktivitas tangan. Di dalamnya terdapat suara dan syair yang menjadi bagian dari proses kehidupan masyarakat Bonak. Taiseluhananu dimaknai sebagai aktivitas menenun sambil menyanyikan syair.

0: Nagilen itu artinya kapas putih ciptaan Tuhan. Terus yang kedua itu ada Gilen Handrolater itu sampai generasi kami masih lestari.
1: Menariknya, perjalanan melestarikan budaya justru bermula dari proses mengenali kembali sesuatu yang sempat dianggap biasa. Bagi Maria Melania Soi, tenun awalnya bukan sesuatu yang menarik. Namun setelah melihat langsung seorang mama menenun sambil bernyanyi, muncul rasa kagum dan keinginan untuk mempelajarinya.
0: Senang sih ibu, tapi awalnya itu saya tidak suka dengan tenun.
2: Sama sekali tidak. Setelah ada program peningkatan kapasitas daya desa itu kan, kita disuruh temu kenali nih.

desa dan daya warga, menggali potensi, mendokumentasikan kehidupan masyarakat, dan memperkenalkan Dua Rato melalui media sosial. Tujuannya bukan sekadar menjual kain.

0: itu melalui situ. Jadi kita memang bercerita melalui Instagram, ada di Desa Budaya Duarato, sebagai bentuk galeri digitalnya, supaya orang itu ketika membeli itu bukan hanya membeli produknya, tapi membeli ceritanya juga yang membekas.
1: Festival Taisselu Hananu tahun 2026 dengan gagasan ekonomi berbasis living heritage yang sedang dikembangkan di Duarato. Rizky Nurul Aini menyebut kebudayaan tetap hidup sebagai aktivitas masyarakat, sementara pada saat yang sama dengan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Galeri budaya pun disiapkan sebagai ruang nyata untuk memperkenalkan berbagai peralatan tradisional. Sementara

disanakan dan itu juga diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang dimaksud pengembangan ekonomi yang ada di Dua Ratu ini, nanti itu living heritage itu mereka masih berjalan sehingga mereka sebenarnya tidak langsung

berhenti sebagai peninggalan masa lalu. Ia dapat terus bernapas melalui tangan para penenun, suara anak-anak muda, syair para leluhur, dan semangat masyarakat yang menjaga tradisinya. Dari kapas yang dipintal, benang yang diwarnai, motif yang diikat, hingga kain yang ditenun, tersimpan cerita tentang identitas dan kehidupan masyarakat Bonak. Taisiluhananu pun menjadi lebih dari sekedar festival.

0: sedang mengikuti Pesona Budaya Flamemora, produksi RRI Kupang, ND, dan Atambua.
1: Baik, pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada ya, kita telah mengikuti 3 produksi dari RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan kita sudah menyelami keindahan bumi Flamemora ya, dengan pertama tadi sejarah berdirinya Kerajaan Timor, kemudian dari yang kedua dari RRI ND yakni ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detusoko. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah menyelami keindahan terkait dengan Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan. Dan di sini saya Dito Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Sekorwil 6 Nusantara, bersama Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar, sampai jumpa di program Pesona Budaya Flamemora berikutnya. Dan tetaplah terus masih bersama Pro 1 RRI ND dan Pro 1 RRI Atambua dan juga Pro 4 RRI Kupang. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih.
2: Pesona Budaya Flamemora.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa?

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo,

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
0: Labuan Bajo, malam ini.
4: Selamat malam dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Seperti biasa di setiap malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat ya, Indonesia Tengah maksud kami, kami selalu hadirkan program Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kita akan ada di program Ruang Rindu yang dimana kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010-an. Dan juga malam hari ini pendengar, kita sudah siapkan beberapa tracklist lagu ya untuk Anda. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, ingin request lagu, kirim-kirim salam, boleh ya, silakan saja langsung nanti kirimkan ke line WhatsApp kami di 081-238-231987. Untuk malam hari ini pendengar, tadi kita sudah hadirkan beberapa lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an ya. Dan ya, malam hari ini ada tracklistnya, ada dari Samson dengan judul lagu Kenangan Terindah. Ada juga dari Ada Band dengan judul lagu Manusia Bodoh ya. Selain itu juga ada dari Glenn Fredly dengan judul lagu Sekali Ini Saja. Ada juga dari Karena Ku Sanggup dari Agnes Monica. Dan juga ada dari Afgan dengan judul lagu Sadis. Ada juga dari Chris Patti dengan judul lagu Lagu Rindu ya. Ada juga dari Ari Lasso dengan judul lagu Hampa. Untuk Anda pendengar, selain lagu-lagu yang sudah kami sebutkan tadi, Anda bisa nanti kirimkan requestan lagu rekomendasian dari Anda gitu ya. Untuk Anda silakan kirimkan ke WhatsApp kami di 081-238-231987. Dan siaran ini pendengar Anda bisa dengarkan langsung melalui audio streaming kami di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda, dan juga melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Ya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis pede di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, feel the fear and do it anyway. Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu,
Untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

Apakah Anda masih nggak bisa melupakan mantan meski hubungan sudah lama usai? Bernostalgia terus-terusan tentang mantan berujung rasa berat, penyesalan, dan kesedihan. Ingin keluar dari perasaan ini? Mungkin waktunya untuk move on. Pengertian umum, move on berarti meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. Dalam konteks hubungan, moving on adalah meninggalkan hubungan yang tidak berhasil dengan mantan untuk melanjutkan hidup yang lebih tenteram. Kita itu cenderung meromantisasi seseorang yang gak bisa melupakan mantannya. Mungkin karena ketersiksaan ini bergaung dalam lagu, film, puisi, bahkan literatur selama ratusan tahun. Padahal sejujurnya, terjebak nostalgia hanya membuat Anda uring-uringan, galau, sedih, gak bisa berfungsi optimal dalam keseharian. Ngomong move on mah gampang, Mar. Ngejalaninnya, paham. Salah satu alasan kenapa move on terasa gak mudah, karena orang yang patah hati mengalami perasaan yang mirip seorang pecandu. Studi terhadap otak menunjukkan, patah hati mengaktifkan mekanisme di otak Anda sama seperti yang dialami pecandu yang sakau ketika stop pakai kokain atau opioids. Seseorang yang sakau dari patah hati akan mengingat kembali kenangan indah dengan mantan seperti seorang pecandu kembali memakai narkoba. Bedanya, seorang pecandu sadar ia sedang mencandu. Tapi seseorang yang patah hati tidak sadar ia mencandu kenangan indahnya. Inilah yang membuat patah hati sulit sembuh. Alasan lain kenapa susah move on? Mungkin karena ia seorang emotional masochist. Orang yang kecanduan penderitaan tanpa sadar suka menyiksa perasaan sendiri. Ini biasanya terjadi ketika ia dibesarkan figur pengasuh yang sering mengabaikan, memperlihatkan kebengisan, kekerasan, bahkan kekejaman pada dirinya. Sehingga ketika dewasa, ia jadi orang yang yakin ia ditakdirkan harus hidup dalam penderitaan, termasuk mengalami kisah cinta yang tragis. So, bagaimana jika mau move on? Anda bisa coba sejumlah strategi ini. 1. Putus kontak. Memang, orang yang berhati baik selalu mencoba untuk berteman dengan mantan. Mungkin sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan baik. Sekilas terdengar bijak, tapi sebetulnya ini hanya menimbulkan kebingungan bahkan bencana bagi kedua pihak. Karena bukan gak mungkin kan kehadiran mantan dalam hidup memantik harapan dan kemudian kecemasan berkepanjangan. Iya, menjadi teman itu mungkin kok. Tapi ini hanya bisa terjadi secara sehat ketika kedua belah pihak sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu ketika bersama. Dan ini makan waktu, bisa 5, 10 tahun, or never. 2. Cintai diri. Keluar dan maju dari hubungan yang tidak membawa tentram adalah bentuk cinta diri. Percaya bahwa Anda pantas berada dalam hubungan di mana orang-orang di dalamnya punya nilai hidup yang selaras dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. 3. Terima alasan putus sepenuhnya dan lepas dengan legowo hubungan yang sudah berakhir ini. Gak perlu lagi merawat harap, karena toh hanya akan memperpanjang drama yang gak perlu. 4. Hentikan nostalgia. Berhenti mengingat kenangan manis dengan mantan, membaca kembali pesan darinya, apalagi menguntit mantan di medsos. 5. Tulis daftar lengkap semua kesalahan dan kualitas buruk dari mantan. Simpan dalam ponsel Anda. Setiap kali Anda tergoda bernostalgia tentang mantan, lihat daftar ini lagi dan lagi. Tujuannya bukan untuk bikin diri terus-terusan marah, tapi untuk mengingatkan diri Anda sejumlah alasan mengapa hubungan itu akhirnya berakhir. 6. Kembali bangun diri. Putus dari mantan bisa berarti kehilangan identitas Anda berdua sebagai pasangan. Ini saatnya untuk membangun kembali identitas Anda sebagai diri sendiri. Mengembalikan siapa Anda, tentang apa hidup Anda. Isi ruang kosong yang dulu terisi mantan dengan kehidupan sosial dan aktivitas yang memperkaya kualitas hidup Anda. Jangan khawatir, Anda akan jatuh cinta lagi. Kita pada dasarnya punya kemampuan untuk mencintai siapa saja ketika kita beri diri kesempatan itu. Percaya, Anda bisa menemukan karakter atau sifat yang Anda sukai pada seseorang di luar sana. Dia yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dan Anda perlakukan dengan baik pula. Moving on bukan berarti menganggap hubungan yang lalu itu tidak pernah terjadi. Karena hubungan yang lampau itu bisa mengajari kita sesuatu tentang diri kita sendiri dan memperjelas apa yang sebetulnya kita butuhkan untuk bahagia. Cinta adalah tentang berbagi bahagia dengan orang yang Anda sayangi di masa kini. Cinta itu bukan tentang mengharapkan orang yang sudah lama meninggalkan hidup kita. Dengan moving on,
Anda akan lebih hadir dan terlibat dengan teman-teman, keluarga, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih tenang dan tentram. Memang, sembuh dari patah hati itu kadang gak bisa diburu. Namun juga baiknya tidak berlarut demi kebaikan Anda. Good luck!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Agung Seni dan operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dibancaluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Yulin Amul, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Bagaimana kabarnya pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat dan juga penuh semangat ya. Dan pendengar, mari kita awali hari ini dengan rasa syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menikmati udara pagi dan menjalani hari yang baru ini dengan penuh bahagia dan juga rasa syukur ya. Oke, pendengar, apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, semoga hari ini membawa kekuatan, kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas Anda. Seperti biasa pendengar, kami akan mengawali setiap atau berbagai rangkaian acara dengan Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan tepat jam 6:30 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadir kembali dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate peristiwa-peristiwa penting untuk edisi hari ini ya, 18 September 2026. Dan setelah itu dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar akan kami hadirkan program dialog, maksud kami Labuan Bajo pagi ini ya. Namun karena hari ini belum ada narasumber pendengar, maka kami akan isi dengan sajian musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan tepat pukul 8 ya, dan juga 8:30 nanti akan kami hadirkan maksudnya 8 pagi sampai 8:30 begitu ya pendengar. Akan kami hadirkan Warta Berita Nasional ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, tepat pukul 13 nanti kami akan hadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda ya. Dan pukul 2:30 sore nanti akan kami hadirkan program acara Prodangdut ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan khusus untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Apapun aktivitas Anda di hari ini mendengar, jalani dengan rasa syukur dan juga penuh kebahagiaan ya. Dan juga semoga setiap aktivitas yang akan Anda jalani dari pagi hingga sore nanti berjalan dengan lancar dan juga sesuai apa yang Anda sudah rencanakan. Oke pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini, kami akan sama-sama mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND dalam program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan.

serta menciptakan flora dan fauna, dan menjadikan bumi ini sebagai hunian manusia.

tengah krisis lingkungan yang semakin nyata, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran air dan udara, hingga perubahan iklim yang mengakibatkan berbagai bencana, kita perlu kembali menguatkan kesadaran ekoteologis bahwa sikap terhadap lingkungan adalah bagian dari akhlak dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا

bisa disebabkan persoalan moral, spiritual dan keagamaan yang menuntut tanggung jawab manusia sebagai makhluk berakal. Dalam Islam, alam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat bermanfaat dan vital, karena merupakan ciptaan yang harus dirawat, dihormati, dan bukan semata menjadi objek eksploitasi. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, kita sebagai manusia diberi kedudukan sebagai khalifah,

kepada Allah Subhanahu wa taala. Merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, akan tetapi juga mengancam kehidupan makhluk lain dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menguatkan nilai-nilai ekoteologi dalam setiap individu. Dalam Islam, nilai-nilai ekoteologi tercermin jelas melalui ajaran Al-Quran.

إن رحمة الله قريب من المحسنين. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh

meski hari kiamat hampir tiba, menjaga kebersihan air dan larangan menebang pohon sembarangan, bahkan di tengah peperangan. Semua itu menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari etika Islam yang luhur, sebagaimana dalam

kelestarian bumi, mengubah cara pandang dari eksploitasi menjadi konservasi, serta menata kehidupan sosial dan ekonomi secara adil serta berkelanjutan.

Ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dilestarikan. Menyelamatkan lingkungan berarti menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk dan sekaligus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah adalah tugas utama kita di dunia. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Melalui pendekatan ekoteologi, keyakinan dalam beragama diharapkan kembali menyatu dengan kelestarian alam, sehingga keseimbangan ciptaan dapat terjaga untuk generasi masa kini dan juga yang akan datang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kuatnya ekoteologi dalam diri, maka kita tidak hanya taat dalam ibadah ritual, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk menjaga kebersihan lingkungan.

keseimbangannya. Keberlanjutan kehidupan dapat dijaga serta rahmat Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin akan benar-benar tercermin dalam perilaku kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh

tidak sekedar membaca ayat, akan tetapi menjaga ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Semoga penguatan ekoteologi menjadi jalan tercapainya keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk di muka bumi ini.

menjaga bumi sebagai tempat ibadah.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi

101 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Doom of the Rock. Di jantung kota tua Yerusalem, sebuah kubah emas berkilau memayungi sejarah panjang umat manusia. Inilah Doom of the Rock atau kubah As-Sakrah.

keindahan arsitektur. Dibangun pada abad ke-7 oleh Khalifah Abdul Malik, struktur oktagonalnya melindungi batu suci yang menjadi saksi bisu perjalanan batiniah.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asing. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang di dalamnya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maksud dari tertipu di dalam hadis ini adalah tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan tersebut dengan baik. Dua kenikmatan tersebut adalah nikmat kesehatan. Banyak manusia ketika dalam keadaan sehat, mereka tidak menggunakan kesehatan itu dalam kebaikan. Tidak menghadiri majelis ilmu, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak beramal salih, dan justru saat sehat, dia melakukan perkara yang tidak ada manfaatnya atau bahkan tenggelam di dalam kemaksiatan. Ketika badan sudah tidak sehat, hilanglah kesempatan beramal salih, karena untuk beramal salih, seseorang memerlukan badan yang sehat dan kuat. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Manusia juga banyak yang tidak memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Terlena akan banyaknya waktu luang sehingga lupa banyak amal salih yang harus dia kerjakan. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menambah amal salih seperti membaca Al-Quran, sholat, puasa, menghadiri majelis ilmu malah terbuang sia-sia dengan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika sudah memiliki banyak kesibukan dengan keluarga dan pekerjaan, barulah berangan-angan untuk kembali bisa memiliki banyak waktu luang untuk digunakan beramal salih. Wallahu a'lam bishawab.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat,

hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 KHz.

0: Inspirasi. Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI di manapun Anda berada, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda pendengar kami umat Katolik untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

0: mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 18 September 2026 dengan Sari Berita. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menegaskan sistem mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten ND masih berorientasi pada pengisian jabatan yang lowong, bukan pengembangan karir aparatur sipil negara ASN. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah agar penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kompetisi dan kinerja. Aktivitas vulkanik Ilelewo Tolok masih tinggi, masyarakat dan pengunjung diminta patuhi rekomendasi. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda menegaskan sistem mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten ND masih berorientasi pada pengisian jabatan yang lowong, bukan pengembangan karir aparatur sipil negara ASN. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah agar penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Laporan Rovinus Wula.
1: Penegasan itu disampaikan Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda saat melantik dan mengukuhkan 45 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten ND yang berlangsung di Aula Garuda lantai 2 kantor Bupati ND pada Rabu 16 September 2026. Bupati Yosef mengatakan pemerintah daerah perlu membangun sistem manajemen kepegawaian yang mampu mencari, menjaring, mengembangkan sekaligus mempertahankan ASN terbaik. Sistem tersebut diharapkan dapat memastikan setiap pegawai memperoleh ruang pengembangan karir sesuai kemampuan dan prestasinya. Sebanyak 45 pejabat yang dilantik saat ini sebagian ditempatkan untuk mengisi kebutuhan jabatan yang masih kosong di sejumlah perangkat daerah.
2: Pemerintah Kabupaten ND diharapkan untuk merancang sebuah sistem yang benar di dalam mencari, menjaring, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik dalam pemerintah. Tujuannya memang adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kalau sekarang ini kita

0: terjebak di dalam masalah kepentingan dan kebutuhan. Jadi saya sebenarnya yang ini 45 ini hanya untuk mengisi kekosongan sehingga ada yang mutasi, ada yang pengangkatan. Hanya untuk mengisi tadi kalau di dalam SK itu kepentingan dinas, bukan pengembangan karier. Kalau sekarang kita hanya melihat ini orang sudah lama kerjanya, jadi dia harus dikasih peluang untuk naik jabatan. Nah, makanya nanti ke depan saya berharap semua kita mengikuti pembangunan manajemen talenta. Jadi orang bisa naik pangkat bukan karena dia kerja lama, tapi karena memang karena kompetensi dan kinerja.
1: Menurut Bupati Yosep, pola pengembangan karir ASN tidak boleh semata-mata berdasarkan pada lamanya masa pengabdian. Kenaikan pangkat dan jenjang jabatan harus mempertimbangkan kompetensi serta kinerja yang ditunjukkan setiap pegawai. Karena itu Bupati Yosep meminta seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ende mengikuti arah pembangunan manajemen pemerintahan yang menempatkan kemampuan dan capaian kerja sebagai bagian penting dalam pengembangan karir. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar organisasi pemerintah dapat diisi oleh aparatur yang sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan. Ia menekankan bahwa penataan aparatur diarahkan untuk menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. RRI Ender Finsfula melapor.
2: Masyarakat maupun wisatawan ditegaskan tidak melakukan aktivitas di zona bahaya Gunung Ilelewotolog, Kabupaten Lembata. Penegasan ini disampaikan menyusul aktivitas vulkanik gunung yang masih tinggi dan erupsi yang masih terus terjadi hingga Kamis. Laporan Ricardus Kota.
3: Pos pengamatan Gunung Api Ilelewotolog kembali menegaskan larangan bagi warga, pendaki, pengunjung maupun wisatawan untuk mendekati kawasan gunung. Mereka diminta tidak memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ilelewotolog. Larangan juga berlaku hingga radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas gunung. Pengamat Gunung Api Ilelewotolog, Stanislaus Arkian, mengatakan penegasan tersebut penting karena aktivitas vulkanik gunung masih cukup tinggi. Menurut Stanislaus, gempa permukaan masih mendominasi aktivitas Gunung Ilelewotolog, meliputi gempa letusan, gempa hembusan, dan tremor non-harmonik.
4: Sampai dengan pengamatan kami pada hari ini, gempa-gempa yang masih mendominasi Gunung Api Ilelewotolog adalah gempa-gempa permukaan, yaitu gempa-gempa letusan, gempa hembusan, dan gempa tremor non-harmonik. Gempa-gempa ini cukup masih tinggi. Untuk itu kami dari pos pengamatan Gunung Api Ilelewotolog selalu menghimbau kepada para pengunjung atau pendaki ataupun wisatawan agar selalu mematuhi rekomendasi dari Badan Geologi, yaitu tidak boleh melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Api Ilelewotolog.
3: Stanislaus menegaskan rekomendasi tersebut bukan sekadar imbauan, tetapi menjadi batas aman yang harus dipatuhi selama Gunung Ilelewotolog masih berstatus waspada. Hingga Kamis sore, Gunung Ilelewotolog masih mengalami erupsi, salah satunya tercatat pada pukul 17.31 WITA. Erupsi tersebut menghasilkan kolom abu sekitar 300 meter di atas puncak dengan warna putih hingga kelabu dan condong ke arah barat. Selain erupsi, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran lava dan awan panas pada sektor selatan, tenggara, barat, serta timur laut. Pendaki dan pengunjung diminta tidak mengambil risiko dengan mendekati zona bahaya serta mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Ilelewotolog melalui informasi resmi pos pengamatan dan badan geologi. RRI Ender Ricardus Kota melapor.
2: Aktivitas gempa susulan di Flores, Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan menurun seiring berlangsungnya fase peluruhan gempa. Kondisi tersebut terlihat dari frekuensi kejadian dan magnitudo gempa susulan yang secara umum terus berkurang. Laporan Suimam.
5: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Arif Tiastama, mengatakan gempa susulan bermagnitudo 6 hingga 7 tidak mungkin terjadi. Menurutnya, pola statistik menunjukkan frekuensi dan kekuatan gempa susulan menurun selama fase peluruhan berlangsung. Arif menjelaskan, fase peluruhan merupakan periode ketika aktivitas gempa susulan berangsur melemah setelah gempa utama terjadi. Secara statistik, frekuensi gempa susulan akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu setelah gempa utama. utama. Penurunan frekuensi tersebut diikuti dengan kecenderungan magnitudo gempa susulan yang semakin kecil. Pola ini menjadi bagian dari parameter pemantauan untuk melihat perkembangan aktivitas kegempaan setelah terjadinya gempa utama.
6: Gempa berikutnya pasti lebih kecil daripada gempa sebelumnya, tetapi untuk gempa-gempa dengan magnitudo yang besar, yang 6 koma, itu tidak mungkin karena lebih besar dari yang dominan. 75% itu kan di bawah 3 magnitudo. Jadi mungkin 3 koma, 4 koma masih muncul dalam beberapa hari ke depan, tetapi semakin jarang. Jadi tidak boleh dibalik ya, seolah-olah pasti akan terjadi gempa besar berikut, tidak seperti itu ya. Yang bisa dikatakan adalah berdasarkan perilaku rangkaian gempa, semakin bertambah waktu secara umum aktivitas cenderung semakin jarang dan semakin kecil.
5: Ia melanjutkan, rangkaian gempa susulan merupakan proses alamiah yang terjadi akibat penyesuaian kerak bumi setelah gempa utama. Pemantauan terhadap aktivitas kegempaan tetap dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di wilayah Flores dan sekitarnya. Ditambahkan, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi mengenai gempa yang belum terverifikasi. Informasi mengenai perkembangan aktivitas gempa dapat dipantau melalui kanal resmi BMKG serta mengikuti arahan keselamatan dari pemerintah.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Pendengar, banyaknya area publik dan sarana jembatan di luar kota Bajawa dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah menjadi sorotan warga. Salah satunya jembatan di Desa Sobo 2, Kecamatan Golewa Barat yang kini dipenuhi tumpukan sampah meski pemerintah desa telah melarang lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan.
8: Sejumlah area publik dan sarana jembatan di luar kota Bajawa, Kabupaten Ngada yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah kini menjadi sorotan warga. Salah satunya jembatan di Desa Sobo 2, Kecamatan Golewa Barat yang kini dipenuhi tumpukan sampah meski pemerintah desa telah melarang lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena kebiasaan buang sampah sembarangan tidak hanya merusak pemandangan tetapi juga berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Warga diduga memanfaatkan suasana sepi pada malam hari untuk membuang sampah di sekitar jembatan sehingga persoalan tersebut terus berulang. Salah satu warga Desa Sobo 2, Vence Gawe, mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama untuk menghentikan kebiasaan buang sampah sembarangan. Menurutnya, kepedulian seluruh pihak diperlukan agar fasilitas publik tetap bersih dan lingkungan sekitar tidak semakin rusak akibat sampah. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih tegas menangani persoalan sampah melalui aturan yang kuat dan penerapan yang konsisten.
9: Kami mengapresiasi bahwa pemerintah desa sudah memasang pelang larangan di sini, tapi bagi kami memasang pelang belum tentu cukup, tapi aksi nyata dalam kebersihan lingkungan sangat diperlukan. Maka bantuan berbagai pihak untuk membersihkan sampah di tempat ini sangat-sangat kami butuhkan. Larangan sebagai manusia sebenarnya itu berangkat dari kesadaran kita masing-masing supaya jangan membuang sampah di tempat ini. Tapi keadaan dan kesempatan yang membuat orang semua menjadikan tempat ini sebagai tempat membuang sampah. Mari kita sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan menjadikan tempat ini sebagai tempat pembuangan akhir. Itu adalah himbauan dari kami sebagai warga masyarakat Desa Sobo 2.
8: Masalah sampah kini menjadi tantangan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran warga, diperlukan penyediaan lokasi serta sarana penampungan sampah yang memadai dan dikelola dengan baik. Dengan langkah ini, area publik seperti jembatan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan lingkungan di sekitar Desa Sobo 2 tetap terjaga dari kerusakan. RRI Ende Firisoo melaporkan.
2: Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende, Kamis 17 September 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende pada Kamis 17 September 2026. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi yang mengusung tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju. Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus melakukan pembenahan dan memperkuat aspek keselamatan. Dalam amanatnya, Menhub menegaskan keselamatan merupakan tanggung jawab moral sekaligus standar wajib yang tidak boleh dikalahkan oleh rutinitas administratif. Ini juga dituntut berani menghentikan operasi apabila kondisi dinilai tidak aman, serta segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan. Menurut Menhub, transportasi bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi penghubung antar pulau, desa dan kota, sentra produksi, sekolah hingga rumah sakit. Konektivitas juga berperan menghadirkan pelayanan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil, sekaligus membantu menekan biaya logistik.
11: Dalam transportasi, keselamatan tidak pernah boleh menjadi rutinitas administratif. Transisi yang kita bangun dan kita awasi. Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Standar keselamatan harus dilepas. Penegasan ini semakin penting karena kita bekerja di tengah lingkungan yang kian kompleks. Dalam
10: Menhub juga turut menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berorientasi pada pelayanan publik yang humanis. Pemanfaatan teknologi dan sistem digital harus dibarengi dengan penerapan nilai-nilai citra manusia perhubungan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Pada momentum Harhubnas ke-55, Menteri Perhubungan memberikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang bekerja di balik layar untuk menjaga keselamatan transportasi, termasuk petugas persinyalan, navigasi, dermaga, dan pengawas kapal. Ia juga mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan September sebagai momentum gerakan bulan keselamatan transportasi untuk membangun budaya keselamatan secara konsisten sepanjang tahun. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Berita terakhir, pendengar, pemerintah daerah Flores Timur siapkan dua skema relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, yakni relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mencatat sebanyak 2.310 KK terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Saul Paulus Lagon, mengatakan skema relokasi mandiri diperuntukkan bagi 238 KK yang memiliki lahan pribadi dan siap dibangun. Pemerintah akan membangun rumah bagi warga di atas lahan milik masing-masing. Sementara itu sebanyak 2.072 KK akan mengikuti di skema relokasi terpadu. Warga akan ditempatkan di kawasan relokasi yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam skema ini, Pemkab Flores Timur bertanggung jawab menyiapkan lahan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sementara pembangunan rumah dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
13: Untuk pola penanganan relokasi, terdapat dua pola, yaitu pola terpadu dan mandiri. Pola terpadu sebanyak 2.072 KK dan pola mandiri sebanyak 238 KK. Untuk pilihan mandiri atau pilihan terpadu, kembali ke pilihan para penyintas. Untuk terkait dengan mandiri, bagi penyintas yang punya lahan dan siap dibangun, maka pemerintah membangun rumah di atas lahan pemilik dari penyintas tersebut. Sementara yang terpadu sebanyak 2.072, kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan yang memenuhi syarat administrasi maupun teknis yang selanjutnya dibangun oleh Kementerian PKP.
12: Saul menambahkan, untuk mendukung relokasi terpadu, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 52,98 hektar. Lahan tersebut tersebar di 3 lokasi, yakni kawasan Kuhe seluas 5 hektar, Todo 52,98 hektar, dan Walang seluas 22 hektar. Saul mengatakan kesiapan lahan menjadi bagian penting dalam proses relokasi. Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis diperlukan agar pembangunan hunian bagi warga terdampak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda. Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Jumat 18 September 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi yang indah ini pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga penuh kebahagiaan ya. Dan pendengar, pagi ini mari kita awali dengan rasa syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menikmati udara pagi dan juga menjalani hari yang baru atau menikmati pagi yang baru ini ya. Apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, pendengar, ataupun saat ini, semoga hari ini membawa kekuatan, kesehatan, dan juga kelancaran di setiap aktivitasnya. Oke, pendengar, setiap hari selalu kami rangkumkan beberapa peristiwa penting ya. Seperti hari ini, ada beberapa peristiwa penting yang akan kami informasikan untuk Anda, mulai dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Oke, yang pertama langsung saja kita bahas yaitu hari ini Jumat 18 September kita diperingati dengan Hari Kesetaraan Upah Internasional atau International Equal Pay Day. Nah, pendengar, peringatan global sejak tahun 2019 ini difokuskan pada upaya menjembatani kesenjangan upah antara pria dan juga wanita demi mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Yang berikutnya yaitu pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun ya, yaitu salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ketika Front Demokrasi Rakyat yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Musso mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Nah, tepat pada tahun 1944 tenggelamnya kapal Junyo Maru, yang dimana kapal kargo Jepang yang mengangkut ribuan tawanan perang Sekutu dan juga Romusa atau pekerja paksa ya dari Jawa ditorpedo oleh kapal selam Inggris HMS Tradewin di perairan dekat Sumatera. Lebih dari 5.600 orang tewas dalam salah satu bencana maritim terbesar Perang Dunia Kedua tersebut. Pada tahun 1810 kemerdekaan Chili ya, di mana Chili secara resmi memproklamasikan pembentukan junta pemerintah pertama yang menandai dimulainya proses kemerdekaan mereka dari penjajahan Spanyol. Pada tahun 1970 terjadi wafatnya Jimi Hendrix ya, yang di mana gitaris rock legendaris asal Amerika Serikat yang diakui sebagai salah satu instrumentalis paling berpengaruh dalam sejarah musik modern meninggal dunia ya di London akibat overdosis. Oke, pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting untuk edisi hari ini 18 September 2026 ya. Jadi untuk Anda juga yang hari ini tengah merayakan ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan juga semoga segala usaha yang sudah Anda usahakan dari kemarin hingga saat ini akan berjalan dengan lancar dan juga harapannya selalu dimudahkan ya di tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Dan juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan pesta ulang tahun pernikahan bersama pasangan Anda, kami ucapkan selamat ulang tahun pesta pernikahan ya. Semoga Anda dan juga pasangan Anda selalu langgeng sampai tua nanti dan juga rumah tangganya tetap harmonis. Dan pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi akan kami hadirkan informasi cuaca ya bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Serenadu Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi 18 September 2026. Masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda sampai dengan saat ini ya. Dan saat ini pendengar, akan kami hadirkan informasi cuaca ke ruang dengar Anda untuk wilayah Manggarai Barat dan juga sekitarnya. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Bestariman, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Bestariman.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Bestariman?
2: Puji Tuhan, sehat, kakak. Kakak, gimana kabarnya?
1: Oke, puji Tuhan, saya sehat juga. Silakan, Bestariman, dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Nah, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, pada malam hari diperkirakan berawan tebal dan juga hingga hujan ringan, pada dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk udara sendiri berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 hingga 1 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,2 hingga 1,3 meter dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sabe bagian utara diperkirakan 1 hingga 1,2 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sabe bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga 1,9 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Bestariman, terima kasih atas informasi cuacanya untuk edisi hari ini Jumat 18 September ya 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Bestariman.
2: Selamat pagi juga, Kak. Terima kasih kembali.
0: Info cuaca BMKG.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampingnya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita enggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: 101.1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Lawan Bajo pagi ini untuk edisi 18 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan kembali berbagai informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait kasus dugaan penganiayaan relawan di Manggarai naik ke penyidikan. Nah, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai meningkatkan penanganan 2 laporan dugaan penganiayaan terhadap rombongan relawan yang terjadi di Karot Sondeng, Kelurahan Karot, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada Minggu 13 September 2026. Langkah tersebut diambil usai penyidik menggelar perkara dan juga mengantongi bukti awal yang cukup, serta memeriksa sejumlah saksi dan terduga atas penyerangan terhadap rombongan relawan tersebut. Mewakili Kapolres Manggarai, Rasat Reskrim Ibtu Haris Islami Pasya menjelaskan bahwa kedua peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari yang sama di lokasi yang berdekatan, namun dengan selang waktu yang berbeda. Haris menjelaskan insiden bermula saat rombongan relawan bencana melintas dari arah Hareo menuju Ruteng menggunakan kendaraan Mitsubishi Triton bernomor polisi EB8215EF. Dan saat itu tiba di wilayah Karot Sondeng, kendaraan tersebut tiba-tiba dilempari oleh orang yang tidak dikenal. Yohanes Ican Jegau kemudian turun dari kendaraan untuk mengonfirmasi kejadian tersebut. Namun, ia diduga dipukul pada bagian pipi kanan oleh seorang terduga pelaku berinisial YBO hingga mengalami memar. Sekitar 30 menit kemudian, ini insiden ya kembali terjadi sekitar 50 meter dari lokasi kejadian pertama. Yosef Dalvin Lanto Banggut, yang merupakan pengemudi kendaraan rombongan relawan, diduga dikeroyok oleh sejumlah orang. Yosef diduga dipukul, ditendang, dan juga dihantam menggunakan benda berbahan besi berbentuk huruf U. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan juga bagian leher pada bibir serta pembengkakan pada kepala ya, tangan dan juga kaki. Dan dalam perkara ini, pendengar, polisi menyebut 3 orang terduga pelaku berinisial AL, FAJ, dan juga FKN. Untuk mengusut kedua perkara tersebut, penyidik Satreskrim Polres Manggarai telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta membawa para korban ke RS RSUD Ruteng untuk menjalani pemeriksaan

untuk proses penuntutan lebih lanjut begitu ya, dan ia juga memastikan penanganan kasus berjalan secara transparan dan akuntabel guna untuk menjaga situasi Kamtibmas di Manggarai tetap kondusif. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti sosial media terverifikasi kami, RRI ya, RRI SP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram. Tetaplah bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di pagi ini pendengar untuk edisi 18 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Undana Gandeng Mitra Internasional Kembangkan UMKM Pariwisata Berkelanjutan. Pendengar, Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang menggandeng sejumlah perguruan tinggi internasional dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam kegiatan International Collaboration Community Service di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Balai Latihan Kerja Labuan Bajo tersebut mengusung tema Go Green, Stay Competitive, Practical Tools for Sustainable Tourism Business. Program ini melibatkan Undana University Kebangsaan Malaysia, Mulsi Institute of Business Management India, serta pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dekan FEB Undana Roland Epafras Fangidae mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah yang bergerak di sektor pariwisata. Nah, pendengar, sebanyak 30 UMKM dilibatkan dalam kegiatan pelatihan dan juga pengembangan kapasitas. Menurutnya, keterlibatan mitra internasional diharapkan tidak hanya menghasilkan pertukaran pengetahuan dan juga ide, tetapi juga membuka jejaringan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pengelola pariwisata, dan juga pelaku UMKM di Manggarai. Selain itu, Roland mengatakan kehadiran akademisi dan juga mitra dari luar negeri juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata premium kepada jejaring internasional. Sementara itu, sekaligus koordinator program studi manajemen FEB Undana, Debraya Yoga Salian mengatakan konsep keberlanjutan perlu dipandang sebagai bagian dari daya saing sektor pariwisata. Nah, pendengar, konferensi tersebut menjadi ruang pertukaran ilmu pengetahuan, ilmu penelitian, dan juga ilmu jejaring antara akademisi dari berbagai negara dengan pemangku kepentingan di Manggarai Barat. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Step listen uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Babin Kamtipmas dorong warga Kampung Bajo untuk bangkit lewat UMKM. Nah, pendengar, Babin Kamtipmas Desa Tado Polsek Riung Polres Ngada Bribka Elvis Neno Bais ya, mendorong warga Kampung Bajo, Desa Tado, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada untuk kembali membangun aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana. Selain menyampaikan pesan keamanan dan juga ketertiban masyarakat, ia mengajak warga untuk memanfaatkan potensi di lingkungan sekitar melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Pemanfaatan potensi lokal dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu masyarakat bangkit dan juga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah maupun donatur. Dalam kesempatan tersebut, warga juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap kondisi lingkungan dan juga perkembangan situasi alam. Kapolres mengharapkan kehadiran Babin Kamtipmas dapat menjadi penguat semangat masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtipmas sekaligus mendukung pemulihan kehidupan sosial dan juga ekonomi warga. Kegiatan sambang berlangsung dalam suasana komunikatif. Warga dan juga Babin Kamtipmas ya, membangun komunikasi serta kerjasama untuk menjaga lingkungan tetap aman dan juga tetap kondusif. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: sisi tuh pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Okay. Asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Masih di Pro 1 RRI Laun Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan jika tadi kita sudah berbagi informasi berbagai macam informasi regional ya, dan saat ini kita akan membahas informasi seputar kesehatan, yang dimana dokter ortopedi ingatkan bahaya menarik kursi teman. Dan mungkin pendengar, bagi Anda ini kedengaran sederhana ya, maksudnya tidak berbahaya menurut Anda. Padahal pendengar, menarik kursi ketika seorang hendak duduk dapat menyebabkan cedera serius pada tulang sakrum. Dokter Adam Muljono mengingatkan resiko tersebut terutama perlu dipahami di kalangan remaja begitu ya. Dokter spesialis ortopedi Adam Muljono menjelaskan tulang sakrum berada pada bagian bawah tulang belakang. Bagian tersebut berhubungan dengan sejumlah saraf penting yang mengatur fungsi tubuh. Menurut Adam, seorang yang kehilangan kursi dapat jatuh langsung mengenai bagian sakrum. Benturan tersebut berpotensi menyebabkan patah tulang dan juga gangguan pada saraf. Ia menjelaskan area sakral memiliki saraf ya yang mengatur fungsi kandung kemih. Saat saraf tersebut juga berkaitan dengan fungsi berjalan dan juga mengendalikan pergerakan kaki. Cedera berat pada bagian tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi gerak seseorang. Dalam kondisi tertentu, cedera juga dapat menimbulkan gangguan kemampuan buang air kecil. Nah, pendengar, ia juga menyarankan masyarakat memahami kondisi tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik ya. Menurut Adam, pencegahan cedera tetap menjadi bagian penting menjaga kesehatan tulang belakang. Nah, pesan tersebut disampaikan Adam ketika membahas kasus kursi ditarik dalam podcast ya. Ia menjelaskan resiko cedera sakrum berdasarkan mekanisme jatuh dan juga fungsi saraf terkait. Baik, berdasarkan informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Thank you guys.
1: Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya.

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Tanya.
1: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
0: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
5: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
12: Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan musik. Maksud kami program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait dokter ortopedi jelaskan obesitas dan juga resiko nyeri punggung. Nah pendengar, obesitas dapat meningkatkan beban tubuh ya, dan juga memengaruhi mekanisme kerja tulang belakang. Dokter Adam Muljono menjelaskan kondisi tersebut dapat memicu keluhan nyeri pada punggung. Dokter spesialis ortopedi Adam Muljono menjelaskan, obesitas mengubah posisi titik berat tubuh seseorang. Jadi perubahan tersebut membuat tulang belakang melakukan kompensasi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Menurut Adam, perut yang membesar dapat menyebabkan tubuh mengalami hiperlordosis. Kondisi tersebut membuat lengkungan tubuh belakang menjadi bagian bawah menjadi lebih berlebihan begitu ya. Jadi perubahan posisi tubuh kemudian dapat meningkatkan tekanan pada sendi kecil tulang belakang. Jadi sendi tersebut dikenal sebagai facet yang berperan menjaga pergerakan tulang belakang. Adam menjelaskan tekanan berlebih dapat membuat permukaan sendi facet saling bertabrakan. Dan kondisi tersebut dapat memunculkan rasa pegal dan juga nyeri pada bagian punggung. Ia menyebut keluhan tersebut tidak selalu disebabkan oleh saraf yang terjepit. Menurutnya, sendi fase dan juga memiliki sensor ya, yang dapat memberikan sinyal nyeri. Adam mengatakan tubuh memiliki mekanisme untuk memberitahukan adanya tekanan yang berlebihan. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan munculnya nyeri saat atau setelah ya melakukan aktivitas tertentu. Menurut Adam, perubahan berat badan dapat mengurangi beban yang diterima tulang ya, tulang belakang. Namun keputusan mengubah pola makan tetap perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi kesehatan lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 di antaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska

0: mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau Kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan...
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
3: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
4: Dari Dewan Energi spesifiknya,
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
5: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
6: Tidak diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
7: Kan roadmap kan menuju ke sana.
8: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
6: Tidak menyebutkan waktu.
8: Menuju ke sana ya, Pak.
5: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.